0: Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku. Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
1: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
1: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
2: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, nggak ada cucu itu dapat bahasa Rejang, tapi bisa lah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
3: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. Di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera. Kemudian menikahi perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
0: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
2: Kita pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun.
0: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun, cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
1: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
0: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，虎烟吧地吧，哈地咕跟地啦，哈地咕跟地啦，妈，ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, mama ikut main air, tapi nanti bantu mama bersihin kamar mandi ya.

0: dari sana, jangan kemana-mana. Sikolah nganikan trompet Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

Dari sana lagunya berkata kurak kari lah bawa kita ke jam 7 lebih 51 menit bersama kita di pagi ko. Untuk di pagi hari iko, selamat pagi untuk adik sanak galonyo yang baru aja gabung di Perompak RRI. Dan juga mungkin lah dari tadi juga nganingkan Perompak atau mungkin baru ndak dengarkan. Untuk Perompak Bengkulu, selamat pagi aja yo di pagi iko. Memang lemak nian waktunya berleha-leha, mageran gitu kan, apa selonjoran, goler-goleran. Bagi yang menikmati dari sana ya kan, banyak juga untuk di hari Sabtu kan orang ada banyak kegiatan juga, mungkin masih kerja atau mungkin masih sekolah atau mungkin masih ngerjakan PR-PR dan lain sebagainya. Yo tetap semangat, tenang aja, Senin masih lama, masih ada Minggu. Nah di pagi ke berendo pagi masih dikawani Vivi sampai kelak jam 10 adik sana yo. Kali ke kita hadirkan dulu satu informasi dari laman rri.co.id yo. Nah untuk informasinya adik sana juga bisa akses yo di rri.co.id atau boleh juga di RRI digital. Adik sana boleh di ikobay, apa itu namanya tuh? Di download dulu aplikasinya. Nah di situ ada macamnya ya, kalau nak kenalan juga dekat penyiarnya juga bisa, di situ ada foto-fotonya, ada info-infonya juga, ndak info dari penyiar siapa, ada galau di situ. Tinggal di download aja ya. Nah untuk di pagi ko adik sana ada caronya untuk mengurangi gula ko. Untuk para pecinta makanan-makanan manis ya. Dan untuk memilih kemasan cemilan apalagi yang kecil memang merupakan salah satu mengurangi juga konsumsi makanan manis. Membagi cemilan ke orang lain atau nyimpan sebagian untuk hari berikutnya juga bisa membantu membatasi jumlah yang dimakan. Tapi ingat juga, nyimpannya jangan perlu lupa lah, semut, lah lele, mungkin coklat tuh kali kan, nah baru ingat nyimpannya di mana. Nah, untuk pengurangan gulonya kok di sana, kita perlu juga kok untuk menyasar ke minuman-minuman yang biasanya apa tuh yang habis kita makan. Nah, kita mungkin minum yang boba-bobaan atau mungkin teh-teh gitu kan, teh kemasan gitu kan. Nah jadi NHS menganjurkan mengurangi gula tambahan secara bertahap serta mengganti minuman bergula dengan air putih. Nah alangkah baiknya di sana kalau kita makan apapun gitu ya, minumlah air putih aja gitu kan. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu asupan gula bebas kurang dari 10% total energi harian dengan pembatasan hingga 5% atau lebih rendah berpotensi memberi manfaat tambahan. Gula bebas mencakup gula yang ditambahkan ke makanan dan minuman serta gula alami dalam madu, sirup dan juga jus buah. Jadi selain pengurangan porsi, NHS juga menyarankan agar makanan penutup manis itu tidak selalu dikonsumsi setiap hari. Jadi pilihan seperti yogurt tawar dan juga potongan buah dapat menjadi alternatif untuk mengurangi gula tambahan dalam menu sehari-hari gitu di sana ya. Nah itulah untuk informasinya, bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id. Juga di sana jangan lupa untuk download RRI digital ya. Sekaligus juga kita kelak infokan cuaca untuk hari Iko, untuk Kota Bengkulu dan juga kota-kota sekitarnya di sana yo, dari kawan-kawan BMKG Bengkulu. Jadi mana-mana pokoknya di situ aja di Perompak Suara Budaya Bengkulu.

0: 2026 akan menjadi panggung kolaborasi untuk menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat promosi produk lokal, dan mengangkat potensi daerah Bengkulu. Kegiatan yang akan digelar pemerintah Provinsi Bengkulu bersama berbagai mitra ini berlangsung selama 10 hari mulai 9 hingga 19 November 2026 di Sport Center Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga menegaskan Semarak Merah Putih 2026 bukan sekedar ajang hiburan, melainkan juga momentum strategis untuk memperluas ruang usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjadi wadah kolaborasi seluruh elemen untuk memajukan Bengkulu. Rangkaian kegiatan nantinya mencakup bazar dan expo UMKM, pasar murah, pemberdayaan pelaku usaha, di mana pertunjukan seni budaya serta konser musik nasional. Masyarakat juga akan disuguhkan donor darah, pelatihan UMKM, festival band, coffee show, tablik akbar, parade kreasi, lomba seni budaya, dan penampilan artis nasional maupun lokal di panggung utama. Pemberdayaan 125 tenan pelaku ekonomi, UMKM binaan, industri kreatif, komunitas, serta juga mitra usaha. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi lokal, membuka peluang promosi, serta meningkatkan transaksi selama kegiatan berlangsung. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Budaya Bengkulu.
1: Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games, menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik Dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 Dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cup?
0: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya, Cup ya?
0: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
2: Intermezzo.
3: Di sana jangan kemana-mana, si Kola nganekan prompet Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Pro 4 FM.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana kegiatan luar sekolah dapat menjadi salah satu cara bagi anak usia 5 tahun untuk belajar melalui pengalaman langsung di luar lingkungan kelasnya di sana ya. Jadi itu banyak nian manfaatnya kalau anak-anak tuh banyak kegiatan ekstrakurikulernya ya. Karena di usia-usia 5 tahun kok di sana memang anak-anak kok sedang berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan banyak kesempatan untuk bergerak, mengeksplorasi lingkungan serta juga berinteraksi ke kawan-kawan lainnya, ke orang lain, ke orang-orang baru gitu kan. Kegiatan yang Cak Iko kok di sana, Iko misalkan main apa, bermain kelompok, berlari, lompat, main bola atau permainan keseimbangan dapat membantu anak melatih kemampuan motorik kasarnya sekaligus juga belajar mengikuti aturan sederhana. Tidak hanya aktivitas fisik, kegiatan luar sekolah Iko juga bisa dirancang untuk mengenalkan anak ke alam, ke lingkungannya. Nah, misal anak diajak mengamati tanaman, mengenal hewan, menanam sayuran, mengumpulkan benda-benda alam atau mengikuti kegiatan sederhana seperti membersihkan lingkungan bersama. Jadi itu ada penelitiannya di sana yang menyebutkan di tahun 2026 kok menemukan bahwasanya aktivitas bermain di luar ruangan dapat mendukung perkembangan keseimbangan koordinasi tubuh dan keterampilan motorik anak usia dini. Bahkan juga penelitian lainnya ada juga menunjukkan bahwasanya lingkungan luar ruangan itu memiliki ruang terbuka, unsur alam, serta juga peralatan-peralatan bermain dapat mendukung aktivitas fisik dan juga interaksi sosial anak usia dini. Nah, selain juga itu di sana termasuklah permainan imajinatif dan juga dramatis misalkan juga ya, yang juga ada dampak positif untuk permainan bebas di alam terhadap aktivitas fisik dan juga perilaku bermain kognitif. Jadi kegiatan luar sekolah untuk anak usia 5 tahun kok di sana tidak harus selalu berbentuk pembelajaran formal, tapi dapat juga dikemas melalui permainan yang aman, menyenangkan, sesuai tahap perkembangan si anak kok tadi. Tinggal kita orang tua, kayak gurunya yang milihkan kegiatannya ya. Apa yang cocok untuk anak 5 tahun, yang cewek apa yang cowok, gitu kan. Pokoknya adalah manfaatnya kayak anak-anak kok sejak dini gitu kan, sejak di umur 5 tahun gitu lah ngajarkan, ceritakan banyak kegiatan, biarnya sosialisasi, biarnya juga tahu kayak aturan-aturan gitu kan. Untuk informasi jelasnya di sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id. Yo, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya air.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Salah satu fokus yang menjadi perhatian itu adalah kesiapan rumah potong hewan sebagai fasilitas pendukung penyediaan produk hewan yang memenuhi ketentuan halal. Persiapan ini dibahas dalam rapat percepatan kesiapan pelaksanaan wajib halal Oktober yang dipimpin staf ahli Gubernur Bengkulu Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan M. Ikhwan di ruang rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu Jumat 2 Oktober 2026. Rapat ini membahas berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyambut pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal. Kebijakan ini pun membutuhkan kesiapan lintas sektor, baik dari aspek koordinasi maupun sarana dan prasarana pendukung. Salah satu langkah yang akan dilakukan itu adalah verifikasi lapangan terhadap RPH yang representatif, yang bertujuan melihat secara langsung kondisi fasilitas, proses penyembelihan, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian untuk kabar kita kali di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Pagi untuk hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

11 Februari Perumpai Bengkulu. Di sana selamat siang di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 hari kedua di sana. Apa kabar di sana di pagi menjelang siang lah ya, karena baru jam 10 ya, baru jam 10 lewat. Dan semoga di sana selalu terkabar sehat dan semangat terus dalam menjalani hari-harinya. Oke. Pokoknya tetap nganingkan terus hari Perumpai Bengkulu karena saya bakal putarkan lagu-lagu dan informasi. Informasi yang menarik. Tetap bersama kami di 91,7 FM Suara Budaya.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

94 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Baby. Pro 4 FM, suara budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Rencana prestasi Provinsi Bengkulu di tingkat nasional tidak berhenti pada raihan penghargaan Najo. Reward senilai 6 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri diwujudkan dalam rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih yang digelar di 9 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu. Sebanyak 12 event digelar dengan menghadirkan artis nasional maupun lokal serta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan total reward 6 miliar secara rata-rata nilai tersebut setara sekitar 500 juta per eventnya. Rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih tersebut akan terselenggara selama 10 hari. Konsep Eko pun diharapkan tidak cuma menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Info selanjutnya, di sana hujan mengguyur sejumlah wilayah kota Bengkulu pada Sabtu pagi 3 Oktober 2026. Hujan turun setelah beberapa terakhir kondisi cuaca relatif kering. Berdasarkan pembaruan peringatan dini cuaca BMKG Bengkulu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi mulai pukul 5.10 dan hujan pun dapat disertai kilat atau petir dengan angin kencang. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kecamatan Muara Bangkohulu, Kota Bengkulu, serta Karang Tinggi, Pondok Kelapo, dan Pondok Kubang di Kabupaten Bengkulu Tengah. BMKG menyebut kondisi cuaca tersebut juga berpotensi meluas ke sejumlah wilayah lainnya. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Prompat FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
3: Pro 4 FM.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Monitor.
1: Ada sana menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2026, Polres Lebong mematangkan kesiapan pengamanan melalui simulasi yang melibatkan personil dan sejumlah unsur terkait. Simulasi digelar di Balai Desa Lebong Tambang, Kabupaten Lebong. Kegiatan tersebut mendapat asistensi dari Polda Bengkulu untuk memastikan pola pengamanan sesuai rencana dan prosedur. Simulasi melibatkan berbagai unsur pengamanan mulai dari pengaturan lalu lintas, pengamanan TPS, tim negosiator, dalmas awal dan lanjutan, pengamanan tertutup hingga penegakan hukum dan juga tim evaluasi. Skenario latihan menggambarkan sejumlah kondisi yang berpotensi terjadi selama tahapan Pilkades, termasuk pengamanan lokasi pemungutan suara, pengendalian massa, proses negosiasi serta penanganan apabila terjadi gangguan keamanan. Info selanjutnya di sana, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung kemajuan olahraga daerah melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-10 Bengkulu tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Bengkulu di ruang kerjonyo. Dalam audiensi tersebut, jajaran KONI Provinsi Bengkulu melaporkan perkembangan persiapan pelaksanaan Porprov ke-10 Bengkulu yang dijadwalkan berlangsung 1 hingga 5 Desember 2026 mendatang. Ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu juga akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu untuk berkompetisi secara sehat dan juga sportif. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman RRI Provinsi Bengkulu 91.7.
0: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kompar FM.
1: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

91.7 FM RRPMP Bengkulu di sana. Selamat siang, kenapa kabarnya? Semoga selalu baik ya di sana yo. Tapi ngomong-ngomong di sana, aduh dak sih hari ketika hidup itu sebenarnya berjalan cukup baik. Kita masih bisa makan dengan tenang, menyelesaikan kerjaan dan berbincang dengan orang yang disayangi. Tapi setelah beberapa menit nengok media sosial, segala itu mendadak terasa kurang di sana. Ada kawan kita yang beli rumah atau dapat kerjaan baru ataupun berlibur ke tempat yang selama itu masuk di daftar keinginan kita. Kita pun mulai bertanya dalam hatiku, ngapa ya hidup kita sendiri ku terasa caiko aja, datar-datar aja. Padahal sebelum nengok kehidupan orang lain, kita tidak merasa begitu tertinggal ada sih di sana. Perasaan kurang muncul ketika ukuran keberhasilan kita bergeser mengikuti apa yang sedang dimiliki orang lain. Nah, di tengah keadaan kayak iko, belajar menjadi manusia yang merasa cukup terasa seperti memberi ruang bernapas di sana. Intinya kita harus banyak bersyukur. Jangan nengok kate terus sudah sia di sana kalau kece orang mukul lu. Sekali kita nengok ke bawah lah ya kan. Jangan sampai kita lupa daratan juga. Oleh karena itu kita sama-sama belajar bersyukur di sana dengan apa yang kita punya ya sia di sana. Tetap bersama kami di sana. Itu ada sedikit info untuk apa mengingatkan ya, kita saling mengingatkan ya sih. Tetap bersama kami di 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade macik ratina. Ya bes dari budi. Aduh.
2: Ara apa mon dari budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nese kekorang kak? Iya mon sede.
1: Ara apa mon sengko le? Dari budi oke. Dari ade oleh le. Ya tadi acalen le.
2: Ara apa?

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kaur melaksanakan pelayanan pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD bagi di lingkungan Polres Kaur. Kegiatan itu juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan IKD masyarakat Kabupaten Kaur. Layanan pengaktifan IKD tersebut menyasar personel Polres Kaur serta masyarakat yang belum mengaktifkan identitas kependudukan digital. Petugas Dukcapil memberikan pelayanan secara langsung dengan membantu proses pendaftaran hingga aktivasi IKD pada perangkat telepon seluler masing-masing pengguna. Info selanjutnya di sana, Semarak Merah Putih 2026 akan menjadi panggung kolaborasi untuk menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat promosi produk lokal, dan mengangkat potensi daerah Bengkulu. Kegiatan yang akan digelar pemerintah Provinsi Bengkulu bersama berbagai mitra eko berlangsung selama 10 hari mulai 9 hingga 19 November 2026 di Sport Center Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan Semarak Merah Putih 2026 bukan sekedar ajang hiburan, melainkan momentum strategis untuk memperluas ruang usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjadi wadah kolaborasi seluruh elemen untuk memajukan Bengkulu. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup bazar dan expo UMKM, pasar murah, pemberdayaan pelaku usaha, pertunjukan seni budaya, serta konser musik nasional. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Perompet Jambi di acara siaran budaya belajar Sumba. Tetap bersama kami di 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
0: Perompet FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Beragam informasi budaya dari Belanja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belanja Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman perompak sebelajar Sumba. Dan juga tentu kita kembali dalam siaran budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga selamat mendengarkan untuk teman-teman perompak. Ada perompak Bengkulu 91,7 MHz. Ada dari perompak Bandar Lampung 88,5 MHz. Ada perompak RRI Jambi 99,2 MHz. Dan juga perompak Palembang 88,4 MHz dan juga perompak Sungai Liat ada 103,9 MHz. Di kebersamaan kita pada siang hari Iko dan juga sahabat budaya tentunya di kebersamaan di siang hari Iko belajar Sumba. Dan juga pada siang hari Iko kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah hadir ya di studio perompak RRI Jambi pastinya. Dan juga di belajar Sumba kita dengan tema yaitu Kompang dan Pantun sebagai daya tarik budaya daerah. Ya, ada siapa sih di perompak RRI Jambi ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama bersama dengan guru pendampingnya dulu ya, ada Bang Denny Saputra nih. Halo Bang Denny.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siang menjelang sore kanti-kanti.
0: Iya, iya, kita sebutnya kanti-kanti lah. Jambi,
1: orang Jambi,
0: orang Jambi, orang Jambi. Ya, bersama dengan Bang Denny Saputra dan juga di sebelah Bang Denny ada siapa ini ya? Ya, dari Belkis Adelia Kanza. Ya, betul ya namanya ya. Iya, dengan adik Belkis, panggilnya adik Belkis.
2: Belkis.
0: Oke, dan juga di samping adik Balkis ini ada Bang M. Abrisam Rey Khalif. Panggilannya apa nih Bang?
2: Rey.
0: Bang Rey panggilannya, ya. Oke. Dan juga kanti-kanti, dimanapun kanti-kanti berada, Bang Rey dan juga Kak Balkis ini. Untuk Bang Rey itu juara kompangan ya, juara kompangan tingkat 1 Kecamatan Alkorwil dan juga juara harapan tingkat kota. Dan juga untuk Belkis. Itu juara 1 tingkat Kecamatan Alkorwil dan juara 1 tingkat kota. Bersama dengan guru pendampingnya juga ini yang sudah hadir ya.
1: Menemani.
0: Iya, menemani adik-adik kita ini. Ya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ini.
1: Iya, benar.
0: Betul sekali. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bang Rey dulu, boleh kenalan dulu kita sama siapa, sama ada pendengar kita nyebutnya kanti-kanti yo,
1: Bang El. Kanti-kanti. Orang Jambi.
0: Iya, orang Jambi. Oke, boleh nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abrisam Rey Khalif.
0: Untuk lombanya lomba apa ini?
2: Lomba kompangan.
0: Lomba kompangan. Oke, ada siapa sebelahnya?
3: Balkis
0: Adelia Kansa. Balkis. Oke. Ya. Ada lombanya apa ini?
3: Lomba acara 3N Pantun, Cipta Pantun.
1: Gadis pantun ini, Bang.
0: Oh, gadis pantun.
1: Iya. Yang sebelah itu bujang kompangan.
0: Wih. Gadis pantun sama bujang kompangan nih udah hadir sih.
1: Iya.
0: Oke. Kalau guru pendampingnya siapa nih?
1: Guru pendampingnya nih udah bosan mungkin orang LRI melihatnya. Tiap bulan makin siaran.
0: Tiap bulan ya.
1: Alhamdulillah tetap silaturahmi dengan RRI. Terima kasih RRI sudah berikan kesempatan wadah untuk anak-anak kami untuk terus back explore ya, berprestasi terutama di bidang kesenian daerah.
0: Iya, betul nian. Pas pula tema kita nih kompang dan pantun sebagai daya tarik budaya daerah.
1: Betul nian.
0: Apalagi kan kompang sama pantun nih, apalagi Jambi ya udah kental nian, identik nian. Kompang sama pantun nih. Oke, mungkin sama Bang Rey terlebih dahulu ya. Bang Rey ini memang suka ini nian, suka kompangannya. Apa hobi?
1: Hobi dak?
2: Hobi-hobi.
0: Hobi ya. Hobi. Nah, memang dari dulu suka kompangan berarti.
2: Dari dulu emang suka kompangan.
0: Kenapa suka kompangan?
2: Kalau mana itu energi itu bikin semangat dan bergerup.
0: Oh, oke. Bikin apa energi apalagi mukul itu dak?
2: Iya.
0: Tang-tang-tang ya. Da. Abang juga dulu mantan kompangan. Dulu.
1: Dulu. Bisa kolaborasi.
0: Oh iya. Cuma dak ada pula kompangannya sini. Oke. Oke, tapi sudah berapa lama kalau Ri di Kompangan?
2: Waktu bergabung itu kelas 3 mungkin sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Kelas sekarang kelas berapa?
2: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Ya. Oke,
1: udah dulu masih kecil.
0: Iya, masih cili-cili. Cili-cili. Sekarang ntar lagi mau
1: kelas 6. Iya. Mau remaja lagi.
0: Iya.
1: Tapi dia hebat bisa mukul Kompangan.
0: Betul sekali. Kalau dari Kak Balkis memang suka pantun ya?
3: Awalnya dulu itu diajak sama guru saya Ustaz Deli itu ikut lomba pantun. Awalnya saya kayak, aduh gimana nih belum bisa pantun, gak tahu pantun, tapi coba dulu deh. Kok lama-lama makin seru, suka unik aja, suka
0: saya. Suka
3: ya. Mendengar kata-kata yang pas gitu.
0: Apalagi pantun ini kan ada macam-macam pantun ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Bang, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ya masih bersama ketika nanti Pro 4 sebelajar Sumba dan juga di kebersamaan kita pada siang hari Iko dan bersama masih sama Bang siapa tadi Bang Denny ya Bang Denny ada Bang
1: Ray
0: dan juga Kak Belkis ya pada siang hari ini. Nah kita ke Bang Dani ya sebagai guru pendampingnya. Kalau dari Bang Dani sendiri waktu awal mengajarkan anak-anak ini apalagi kompang dan pantun ini itu bagaimana awalnya nih?
2: Gini sedikit cerita ya, mengenai ceritanya lamo kalau singkat ya,
0: lamunya
2: jadi jadi seru untuk anak berdua ini sangat seru ceritanya. Jadi gini, ke pantun dulu lah, ke pantun dulu. Memang kita kan setiap tahun itu ada lomba. Ada lomba pantun baik tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Nah kita itu kemarin ketika si Balkis masih kelas 4 itu emang saya yang melatih pantun. Cuma saya masih kebingungan mencari peserta pantun ini Bang Yo. Saya pujuk si anak ini, gak mau, emang gak mau banget.
0: Awalnya gitu ya.
2: Gak mau banget itu anak si anak, gak mau. Menolak, gak bisa, kami gak bisa pantun. Bukan, tapi maka ngapa saya ambil karena dia punya public speaking yang lancar.
0: Oke,
2: ya. Cakapnya lancar gitu kan. Saya ambil lah, kita coba. Kita harus coba. Itu saya bilangkan. Menang enggak menang itu kaget. Kita coba dulu, latihan dulu, alhamdulillah juara di kecamatan. Terim lagi tingkat kota kan? Hah, semakin semangat ya. Pokoknya latihan terus gas terus. Coba. Ya udah tingkat kota tahulah kan persaingan tambah banyak kan. Ada yang ketahuan orang yang Jambi benar-benar Jambi dari Jambi seberang dari mana gitu kan. Coba lagi. Akhirnya juara lagi. Alhamdulillah. Memang usaha itu mengkhianati hasil gitu kan. Nah itu emang awalnya emang tidak bakat sama sekali. Tapi karena kita diajarkan kasih motivasi kepada anak kalau prestasi itu ya menang kalah itu nanti kita coba dulu untuk pengalaman kan. Nah kalau ke kompangan si Ray ini emang kita seleksi kalau di sekolah, sistem seleksi.
0: Ada memang sistem seleksi.
2: Jadi tidak semua anak tuh masuk klub, kita ada klub kompangan, kita semua masuk klub. Jadi seleksi yang bagus emang kita ngetes tidak muluk-muluk, kita mukul be, kita tengok cara mukul tuh bisa pendek dikit be gitu kan dari pelatihnya kan. Kebetulan saya hanya bimbing kalau emang Balkis yang pelatih. Kalau kompangan ini pelatihnya ada pelatihnya Pak Bima namanya. Jadi kita memang membimbing kalau mendampingi. Jadi emang diseleksi dipilih 10 anak, hanya 10 kita. Termasuklah si Ray ini. Ya pukulannya lumayan adalah perkembangan karena tiap event kita nampil. Bukan hanya untuk lomba. Ada acara kita nampil, mau ada tamu kehormatan kita nampil, nyambut gitu kan. Pokoknya dilatih terus gitu lah Bang.
0: Oke. Baik, tapi kalau untuk latihannya sendiri itu bagaimana Bang? Apalagi kan pantun sama kompangan ya, itu kan berbeda ya kan?
2: Berbeda.
0: Terus cara menguji mereka, mental mereka pun juga berbeda. Berbeda. Mereka ini masih dini masih.
2: Benar,
0: betul. Kan yang si Bang Ray ini waktu itu masih kelas 3, Kak Belkis waktu itu kelas 4 ya. Sekarang kelas 6 ya?
2: Kelas 6 nih kelas 5.
0: Oke. Apalagi waktu itu mental yang bisa dibilang belum inilah, belum terbentuk. Itu gimana waktu itu?
2: Pokoknya kalau masih baru-baru itu mau nampil itu makan tuh enggak selero. Enggak selero. Karena pertama kali kan perdana. Tetap kita tanamkan mental semangat kepada anak-anak itu tadi. Pokoknya kita latih mental dulu. Kalau misal nanti lomba, kita di yang nonton kita tuh rame. Jadi kita harus semangat tampilkan terbaik. Gitu kepada tetap pertama tanamkan pesan seperti itu kepada anak-anak ini gitu Bang.
0: Baik. Baik, nah kita balik lagi ke Kak Bang Ri dan juga Kak Belkis ya. Dari Bang Ray nih. Bang Ray, waktu awal-awal tampil waktu itu takut gak Bang Ray?
3: Waktu awal tampil itu takut, bahkan sampai tidak mau
0: latihan. Makan gitu, udah mau latihan ngapa? Kenapa tuh?
3: Awal itu tidak tertarik sama kompangan.
0: Oh, gak tertariknya?
3: Karena ngebosanin dulu.
0: Waktu awal-awal ya. Tapi sekarang udah
3: hobi banget
0: ya kompangan ya. Kalau bisa nanti sampai tingkat provinsi ya.
3: Amin. Insya Allah.
1: Saking hobinya dia ketemu ngemukul tangan.
0: Ngemukul tangan terus ya.
1: Gerakin tangan sendiri.
0: Nah, kalau untuk kompangan sendiri itu Ray itu bagian apa? Kan ada 10 tuh dan juga pasti ada pembagian-pembagiannya sendiri ya. yang di utama, pukulan utama sama yang untuk di bagian lain pasti beda itu. Kalau ready bagaimana itu pukulan?
3: Bagian pukulan selingan.
0: Oh, bukan pukulan selingannya ya, Tia.
3: Iya.
0: Oh, ningkah ya namanya.
3: Bukan, kalau selingan itu yang menyeling ningkah.
0: Oke. Berarti di barisan keberapa itu?
3: Ganti-ganti.
0: Oh, ganti-gantian. Formasi gitu ya. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri, Ray bisa lancar itu gimana?
3: Kalau di rumah itu diulang-ulang terus.
0: Diulang-ulang terus ya.
3: Lihat YouTube.
0: Oke. Okay. Harus itu. Tapi kalau untuk pukulannya itu 1-2-1-2 atau gimana kalau Ray biar ingatnya itu? Pukulan dari kompangan ini. Kadang-kadang kan pukulan kompangan kan banyak ya. Ada kompangan Jambi, ada kompangan Palembang. Itu beda-beda. Tapi kalau Ray sendiri itu suka kompangan yang mana untuk pukulannya?
3: Pukulan 88.
0: Pukulan 88. Jambi. Oke. Itu gimana itu? Pukulan 88 itu.
3: Kalau untuk dasarnya itu dudungnya 8 kali, tangnya 8 kali.
0: Oh, 8 kali ya. Oke, yeah. Oke. Okay. Dan juga cara pegangnya pun juga ini ya. Harus kuat ya, Ri ya.
3: Harus.
0: Oke, okay, berarti tangan Ri kuat berarti ini.
3: Sampai kapalan megangnya.
0: Iyalah. Harus. Oke. Oke, Kak Belkis ya. Kak Belkis kenapa awalnya enggak suka pantun?
4: Ya karena kayak takut aja, aku enggak ada pengalaman pantun, aku enggak pokoknya enggak pernah pantun dan enggak banyak tahu kata-kata gitu. Jadi kayak takut aja tiba-tiba enggak bisa.
0: Enggak bisa ya. Oke. Tapi apa yang membuat Kak Belkis ini mau gitu sama pantun ini?
4: Karena itu unik aja, unik. Kak itu suka dengerin kata-kata yang ada rimanya kayak a i
0: dan juga kalau pantun yang Kak Belkis suka apa?
4: Dicontohin ya.
0: Boleh.
4: Kalau ke aek membangkit tajur. Tiada kato untuklah menganggur. Adat budaya walisan leluhur. Janganlah sampai hilang dan hancur.
0: Oke. Luar biasa.
1: Sambung pakai syair.
0: Boleh sambung pakai syair nih, Mare.

0: Wah, merinding loh. Merinding ya, dengar ya. Keluar biasa ya, dua anak yang berprestasi ganti-ganti ya. Dan juga mudah-mudahan lebih ke tingkat lebih di atas lagi Bang ya. Dan juga kalau untuk Kak Belkis, kalau Kak Belkis sendiri itu untuk ngebentuk mental dari Kak Belkis itu gimana sih? Kan awalnya, aduh gimana ya pasti awalnya gitu kan. Untuk memberanikan diri lah ke depan umum, itu Kak Belkis gimana waktu awal-awal?
1: Awal-awal tuh kayak dicoba aja, pokoknya harus dicoba. Mm-hmm. Pokoknya semuanya tuh harus dicoba. Bunda saya tuh selalu bilang, kamu gak bisa ini, kamu coba. Kamu gak bisa ini, kamu coba. Pokoknya harus dicoba. Kalau kamu gak coba, kamu gak bakalan bisa ngelakuin itu. Kayak gitu.
0: Oke. Lo kalau jenis-jenis pantun yang Kak Belki suka apa?
1: Pantun-pantun budaya gitu.
0: Pantun budaya ya, memang ada unsur-unsur budayanya yang ini ya, Jambi ya. Kalau Jambi berarti harus pakai oh dong. Bisa. Coba.
1: Belah pinang menjadi duo.

0: intonasi. Jadi pantun itu lebih kepada intonasi. Kemudian daya tarik. Nah itu intinya biar penonton lihat kita gitu. Itulah intinya. Pokoknya beda dari apa intonasi dari pembawaan juga ya, sangat beda.
1: Betul betul betul. Apalagi kan apalagi kalau pantun-pantun daerah itu memang berbeda. Dengan pantun yang biasa.
0: Iya, dari mimik wajah juga sampai ke mimik wajah itu diatur.
1: Oke, belajar memang dari mimik wajah ya.
0: Kadang-kadang berpantun bisa tapi wajah dan kurang
1: gitu. Kurang. Oke, oke. Juga apalagi kan di depan umum kan kawan. Oke, baik. Kalau Bang Belki sendiri ini belajar cengkok juga pastinya ya semua.
0: Intonasi.
1: Iya, intonasi nada-nada cengkok dari suara itu tetap diajarkan ya. Kalau dari Kori juga ya?
0: Siapa Ray? Untuk Ray beliau juga apa anak ini juga Kori.
1: Kori juga.
0: Sengaja juga dilawah, dilawah.
1: Oke, ya. Oke.
0: Emang dari kecil dia udah nyanyi sih Bang. Dia ini penyanyi sebenarnya. Kalau ada hajatan nyanyi terus nih. Ya tapi ini apa namanya dia ini lebih kepada penyanyi yang bukan pop, bukan apa, lebih kepada yang mencengkok-cengkok.
1: Iya, yang ada cengkok.
0: Iya, lagu daerah paten ini. Lagu Minang paten ini.
1: Lagu Jambi apa yang hafal?
0: Batang Hari.
1: Batang Hari, orang kayak hitam.
0: Ada yang lebih Jambi hafal.
1: Apa? Kalau Bang Dani sendiri itu menganggap kalau budaya ini kan suatu warisan leluhur ya. Itu apalagi kan pantun ya. Pantun di apalagi di Jambi itu sangat melekat.
0: Melekat.
1: Melekat sekali kalau di Jambi. Melayu. Kompangan, Melayu juga. Itu pasti sangat melekat sekali. Itu untuk menanamkan itu bagaimana sih ke anak-anak kita ini Bang?
0: Kini tidak bisa dipungkiri ya, apa namanya, yang namanya pembelajaran budaya itu sekarang kurang diminati oleh anak-anak tuh. Kurang, ada cuma tidak banyak, karena ya satu pengaruh budaya, pengaruh dan lain sebagainya. Jadi emang kalau saya pribadi tuh yang mengenai pembelajaran budaya ini suka saya dari dulu. Nah di sekolah itu kan emang tidak ada yang namanya fokus ke pembelajaran budaya, tapi dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran yang ada kaitannya. Jadi disitulah saya sebagai seorang guru mengangkat kebudayaan-kebudayaan. Oh di Jambi ini seperti ini, ada kesenian ini. Kita bisa loh seperti ini kalau kita usaha, kita latihan, bisa berpantun, kita berseloko adat kita, insyaallah kita dipakai orang gitu. Nah, bisa kompangan kita gitu. Jadi kita tetap budaya ini tetap kita tanamkan. Jadi kalau di sekolah itu kita mungkin ada nyanyikan lagu daerah sebelum belajar. Kemudian
1: Ada nyanyi lagu daerah.
0: Setiap ada event kita, event festival ataupun penampil di sekolah kita tampilkan itu. Penampilan-penampilan kayak bersifat daerah, kayak pantun itu kita tampilkan, Bang. Kompangan kita tampilkan. Tujuannya apa? Biar teman-teman anak-anak yang lain tuh melihat, oh begini loh budaya Jambi, ada kompangan, dari baju seperti ini gitu kan. Nah, jadi mereka tahu pakai tengkuluk seperti ini
1: ya. Oke. Baik, luar biasa ya. Untuk budaya kita nih memang banyak ya.
0: Banyak, bagian Jambi ini kan.
1: Apalagi untuk generasi-generasi yang mulai dari mereka ini juga harus beritahu kalau gini loh budaya kita ya kan. Ya.
0: Tidak semua anak suka dengan pembelajaran budaya ini Bang. Cuma tetap kita tanamkan kepada anak, karena kenapa apa, budaya itu penting.
1: Untuk betul,
0: mengetahui betul. Kan.
1: Baik, Bang Ri. Waktu perasaan Bang Ri dapat juara waktu tingkat kecamatan ya, Kerwil ya. Itu bagaimana perasaan Bang Ri?
0: Juara satu lagi.
1: Iya, juara satu lagi.
2: Seneng banget, padahal awalnya nggak nyangka gitu.
1: Nggak nyangka ya waktu awalnya ya. Waktu awal-awal Bang Ri itu mengikuti perlombaan itu juara apa waktu awal-awal? Waktu awal perlombaan itu?
2: Lomba kompangan. Yang paling pertama itu Korwil tingkat kecamatan tadi.
1: Oh, Korwil tingkat kecamatan ini?
2: Iya.
1: Oke. Luar biasa ya, langsung ke Korwil tingkat kecamatan nih Bang ya.
0: Iya, di tahun kedua itu.
1: Di tahun pertama kedua.
0: Kan masih coba-coba kan. Kita nggak apa, coba dulu. Menangkan nanti, emang belum rezekinya di tahun pertama.
1: Tahun pertama kan.
0: Tapi disitu kan kita melihat tuh, oh begini sistemnya, oh begini caranya dan begini pukulannya. Kita perbarui tiap tahun, tiap bulannya, nah hingga tahun depan kita coba lagi, bismillah.

0: akhirnya dapat apa
1: dapat yang diinginkan. Dapat lagi, alhamdulillah.
0: Juara itu kan bonus, yang penting kan pengalamannya tadi. Dan juga ilmu yang dapat.
1: Betul sekali. Nanti bakal jadi bekal juga untuk generasi selanjutnya lagi.
0: Iya, benar.
1: Nah, Bang Rey, cita-cita Bang Rey apa itu?
2: Ada dua sih.
1: Apa itu?
0: Banyak ya.
2: Kalau yang paling pengen itu banget jadi pelatih Kompangan.
1: Oke. Okay. Memang udah mendarah daging ya, memang udah di hatinya nih.
0: Cita-cita besarnya apa?
2: Kalau cita-cita besar itu pengen jadi tentara sih.
1: Oke, okay, jadi tentara ya. Luar biasa ya. Satu mau jadi tentara, yang kedua mau jadi pelatih Kompangan ya. Nanti kalau sudah jadi tentara sambil ngelatih Kompangan bisa itu. Apa Bang Rey? Kalau Bang Rey, kalau Kompangan itu udah kemana aja itu penampilannya Bang Rey?
2: Semuanya nih.
1: Iya, boleh sebutin semuanya.
0: Jobnya udah banyak.
1: Jobnya udah banyak. Kemana aja Bang Rey?
2: Udah nampil itu disuruh ngarak tuh di guru.
0: Ngarak pengantin.
1: Oh, oh iya.
0: Nyambut tamu.
2: Gitu kan. Abis itu tadi lomba yang juara satu tadi di Korwil Kecamatan.
1: Korwil Kecamatan.
0: Kota.
2: Sudah itu di tingkat Kota Jambi. Sama Desa Farius.
1: Oke. Nah, kalau Kak Belkis apa cita-citanya Kak Belkis?
3: Cita-citanya jadi dokter bedah dong, of course.
1: Oke, jadi dokter bedah ya, luar biasa ya Kak Belkis ini kante-kante. Nah, kalau Kak Belkis belajar pantun itu waktu awal-awal itu tipsnya tuh gimana sih Kak Belkis?
3: Tipsnya itu ya kita banyak-banyak baca buku gitu biar lebih memahami kata-kata baru gitu, biar lebih mudah nyari kata-katanya.
1: Lebih mudah nyari kata-katanya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau untuk penempatan kata-katanya itu gimana, Nita? Melkes.
3: Kita cari depannya tuh yang simpel-simpel aja, misalnya kayak pergi ke nana-nana atau ya pokoknya gitu-gitu, nanti belakangnya kita cari aja sesuai yang kita mau A, I, U, E, O, kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau yang abang pernah dengar itu yang kayak abi-abi itu ada ya?
3: Ada.
1: Ada ya, oke, baik. Baik, Bang, kita jeda dulu ya Kak Belkis, Bang Rey sama Bang Denny, kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada siang hari Iko ya tentunya ketika nanti. Dan juga masih bersama dengan Bang Ray, Kak Belki sama dan juga Bang Dani ya pada siang hari Iko di Suara Belajar Sumba. Bersama dengan RRI Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, Meliat 103,9 MHz. Di kebersamaan kita tentunya di belajar siaran belajar budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Baik, Bang Ray, kalau Bang Ray sendiri untuk bisa mukul nih kompangan itu berapa lama Bang Ray?
1: 5 bulan.
0: 5 bulanan itu bisa lancar tuh?
1: Ya.
0: Bisa lancar nih yo sama lawannya.
1: Ya.
0: Oke. Kalau untuk Kak Belkis berapa lama Kak Belkis?
2: Enggak tentu.
0: Dan tentu?
2: Enggak tentu, iya. Kalau dulu enggak dihitungin kayaknya sebulan apa berapa minggu gitu ya.
0: Berapa minggu baru lancar ya. Tapi kalau untuk belajar intonasinya itu untuk dapat intonasinya itu berapa lama nih?
2: Sama.
0: Sama, enggak nentu juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Bang Dani, kalau untuk latihan dari murid-muridnya ini itu setiap hari atau gimana ini, Bang Dani?
3: Kalau untuk ketika mau lomba itu hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari ya.
3: Pas event mau apalagi eventnya mau udah mendekatin hari H kan, hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari.
3: Ya, okay. Karena kan lombanya kan juga tahunan, sifatnya tahunan. Kemudian juga nanti kalau misal kompangan mereka ada job, misalnya dari minggu dapat job untuk arah-arahan pengantin, mungkin Sabtu atau Jumatnya latihan. Seperti itu. Jadi pas mau ada event, latihan.
0: Oke. Memang pas misal sebulan sebelum ada perlombaan mereka udah latihan
3: udah,
0: full ya.
3: Udah.
0: Oke.
3: Hampir tiap hari.
0: Soalnya
3: hari Minggu
0: lah. Iya, seminggu lah kita ini latihannya. Tapi kalau dari Bang Dani sendiri itu perasaan Bang Dani gimana waktu anak muridnya nih dua juara satu ini ya Kerwil ya, Kecamatan Kerwil ya.
3: Oke. Kota kan.
0: Pastinya
3: ada rasa bangga itu pasti karena kita yang bimbing kan. Memang kita bukan kita yang naik di panggung, buat kita hanya bagian belakang layar. Cuma tetap ada rasa bangga, kenapa ternyata bisa loh gitu. Ternyata bisa. Anaknya yang kita tahu karakter anak nih yang awalnya seperti ini, emang nggak ada bakat sama sekali dua-duanya di bidang ini, kemudian tetap rasa bangga mereka tetap menambahkan percaya diri pada mereka juga kalau ya usaha yang mereka lakukan hari-hari itu berbuah hasilnya. Tetap saya rasa kebanggaan tersendiri bagi saya.
0: Nanti ada event lagi nggak di tahun depan?
3: Ada, tahun pasti ada. Nanti kompangan ini bakal nampil lagi. Nanti kalaupun diundang acara-acara tertentu ditampil lagi.
0: Tampil lagi terus.
3: Kalau ini juga kadang dipinta kadang sama ada orang pihak tertentu untuk anda nyambut tamu dari luar provinsi, kadang panten diminta, standby, oke gitu kan. Pernah waktu nampil sama nyambut siapa?
4: Sama bareng dongeng.
3: Oh, sama dongeng juga. Bisa dongeng juga dia.
0: Oh, bisa dongeng juga. Luar biasa banyak ini bakat dari keduanya ini. Oke, terakhir nih ya, gak terasa nih kita udah di penghujung waktu nih. Kan bisa nih untuk Bang Ri sama Kak Belkis nih penampilan lagi nih. Yang Bang Ri tadi kuri tadi ya.
3: Ngaji.
0: Ya ngaji. Boleh nih Bang Ri dulu nih.
3: Dikit aja.
1: Ngaji.
3: Taus, bismillah, ayatnya dikit aja.
1: Dikit aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Luar biasa. Oke Kak Welkis, boleh nih pantun nih.
2: Pantun apa ya?
1: Pantun apa ya? Boleh dipilih.
2: Heeh.
1: Dipikirkan dulu. Oke. Okay.
3: Jambi enggak kesengerti. Apa maksudnya? Berjawaban baik.
1: Iya, berjawaban baik coba. Coba. Sambung.
0: Pergi ke pasar membeli pita. Janganlah lupa membeli santan. Terima kasih ayah dan bunda selalu memberi dukungan dan arahan.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, baik. Bang Dani boleh nih kayaknya.
3: Apa?
1: Apa coba boleh sih bang?
4: Apa ya? Sambung kis. Nggak. Poyo dari Jambi hendak kesengeti. Cakep. Kalau Jambi elo
1: gitu.
4: Cakep. Singgah sebentar di batang hari.
1: Elo.
4: Oi kanti-kanti. Jangan lupa dengarkan RRI.
1: Dengarkan
4: tanpa persiapan.
1: Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita nih Bang Dani, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada pendengar kita sebelajar Sumba nih. Boleh mungkin dari Bang Dani terlebih dahulu.
4: Boleh. Terima kasih kesempatannya kepada RRI ya, yang selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak kami ya untuk selalu tampil di sini, membawa nama sekolah yang berpotensi, berprestasi. Dan juga kepada para pendengar dimana berada, tetap berusaha, yakin dengan kemampuan kita, anak-anak kita, bahwa segala hal itu pasti ada hasilnya terbaik, walaupun kita mesti harus menunggu. Nah, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya, tetap terus coba dan coba untuk prestasi yang lebih baik. Juga titip salam juga untuk seluruh, boleh ya, teman-teman semua, majelis guru SDT Ahmad Dahlan yang berada, juga seluruh ayah bunda yang dimanapun berada.
1: Baik. Dari Welkis nih, ada yang ingin disampaikan?
0: Kalau kalian itu mau berprestasi, kalian tuh harus berusaha. Pokoknya harus berusaha. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung ada orang mau sukses. Ya harus berusaha. Kita gak bisa tiba-tiba orang gak punya apa-apa, tiba-tiba langsung kaya raya. Itu kan gak mungkin. Pasti ada prosesnya. Jadi kita harus berjuang, berusaha gitu.
1: Baik. Bang Rey, apa ini yang mau disampaikan Bang Rey?
5: Sepertinya enggak ada.
1: Bingung Bang Rey ya.
3: Tetap semangat
1: ya untuk yang mendengarkan ya Bang Rey ya. Dan juga jangan patah semangat untuk selalu latihan ya Bang Rey. Baik, Bang Dani, Kak Belkis dan juga Kak Ari berakhir sudah di kebersamaan kita ya di Belajar Sumba pada siang hari ini, dan juga untuk Bang Ri, Kak Belkis tetap kerja. Kirim salam apa itu?
0: Titip salam untuk teman-teman dari apa?
3: Yang nonton.
1: Yang mendengarkan.
5: Kasih mawar.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman perempat sebaja Sumba, dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Prompar FM.
1: Di sana setelah meninjau pembangunan jalan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, tidak langsung melanjutkan perjalanan. Dia menyempatkan diri singgah di RSUD Erga Makmur untuk menjenguk warga yang tengah menjalani perawatan. Di rumah sakit tersebut, Helmi menyapa pasien satu persatu, bukan cuma membawa bingkisan buah-buahan dan santunan. Kehadiran Gubernur juga membawa pesan sederhana, tetap sabar, jangan menyerah, dan terus yakin akan kesembuhan. Helmi Hasan mengingatkan pasien bahwa sakit merupakan bagian dari ujian kehidupan yang perlu dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan hati. Info selanjutnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026. Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah kesiapan rumah potong hewan atau RPH sebagai fasilitas pendukung penyediaan produk hewan yang memenuhi ketentuan halal. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat percepatan kesiapan pelaksanaan wajib halal Oktober atau WHO yang dipimpin staf ahli Gubernur Bengkulu Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan M. Ikwan. Dan rapat tersebut membahas berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyambut pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal. Kebijakan itu juga membutuhkan kesiapan lintas sektor, baik dari aspek koordinasi maupun sarana dan prasarana pendukung. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah verifikasi lapangan terhadap RPH yang representatif, yang bertujuan melihat secara langsung kondisi fasilitas, proses penyembelihan, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Udara terasa dingin karena hujan baru saja reda, semakin menambah syahdu suasana malam yang kian larut. Pemilik rumah dan anggota keluarga terlihat berkumpul di ruang tamu sambil mendengarkan bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Di kandung maksud dengan lantunan ini jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
0: Pendengar, tradisi Mek Raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mek Raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mek Raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mek Raji,

0: langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan. Hanya saja kalau di masjid-masjid ini tidak dilantunkan.
1: Allahumma salli ala sayyidina.
2: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah di telan zaman.
0: Waktu itu memang kader-kader muda dapat dikatakan tidak ada lagi. Alhamdulillah dengan saya bisa tampil di banyak tempat, itu menjadi motivasi untuk anak-anak muda yang lain, dan sampai dengan detik ini alhamdulillah sudah ada beberapa anak muda yang bisa mulai tampil di mana-mana.
2: Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tradisi sebagian besar umat Islam di tanah air sejak berabad-abad lalu. Peringatan peristiwa besar itu mengingatkan kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Kadi Bone Bolango, Kiai Haji Helmi Podungge mengutarakan, pada naskah Mi'raj, selain menceritakan pengalaman Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, juga disampaikan tentang sifat-sifat mulia Nabi sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, isi dalam naskah yang dibacakan tersebut terkandung pelajaran etika dan moral yang dapat memperkuat keimanan bagi yang mendengarkan.
3: Karena dijelaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah inilah diantaranya isi dari Mi'raj. Ya. Mi'raj ini banyak sekali pelajaran, pengajaran dapat di dalam Mi'raj. Cuman kan yang jadi kendala sekarang, orang-orang sekarang itu kan banyak orang yang tidak paham lagi dengan bahasa Gorontalo asli. Sedangkan Mi'raj umumnya dengan bahasa Gorontalo asli.
2: Saudara, Mi'raj adalah tradisi masyarakat Gorontalo yang sudah berlangsung sejak dahulu. Namun belum diketahui kapan pertama kali tradisi ini muncul. Budayawan Alim Niode menyebutkan, diperkirakan Mi'raj ada ketika Islam menjadi agama resmi kerajaan pada pemerintahan Sultan Amai.
4: Di sebuah upacara keagamaan yang dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh raja untuk membacakan riwayat perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalnya. Kemudian berkembang tidak hanya dilaksanakan di masjid-masjid, tetapi juga dilaksanakan di rumah-rumah oleh masyarakat yang berniat atau berhajat untuk memperingati Isra Mi'raj.
2: Sementara itu, menurut Haji Hamzah Husain, pelantun senior Mi'raj mengungkapkan bahwa naskah Mi'raj dahulu adalah berbahasa Melayu. Tetapi oleh ulama-ulama Gorontalo tempo dulu, ketika membacakan Mi'raj, langsung disadur ke bahasa Gorontalo.
5: Sampai begini kemampuan para leluhur kita. Tulisan huruf Arab Pegon yang tertulis itu isinya bahasa Melayu, kemudian ditranslate dalam bahasa daerah Gorontalo. Wah, kalau misalnya di acara di rumah-rumah, ada yang membawakan buku asli itu. Tapi kita sekarang untuk umumnya, tulisannya huruf Arab Pegon, bahasanya daerah Gorontalo, dilantunkan, disuarakan dengan bahasa Gorontalo itu.

91.7 FM Radio Perempuan Bengkulu, hadir di sana. Selamat siang dan apa kabar di sana di siang hari Iko? Dan sedang ngapain di sana di hari Iko ya? Hari Sabtu, hari weekend di sana, hari bersantai gitu ya, karena hari bebas dari kerjaan gitu kan. Dan juga anak-anak sekolah juga, mungkin ada yang sekolah dan juga misalkan sekolah pun bisa balik cepat di sana. Dan ngomong-ngomong tentang anak Iko, cuman sih cara kita ngajari anak kita biar bicaraku santun dimulai dari cara kita nyapunya, mungkin itu bisa di sana. Karena mendengar anak tiba-tiba ngucapkan kata kasarku bisa buat orang tua kaget, malu dan langsung ingin negur pastinya kan. Apalagi kalau kata itu tuh keluar di depan keluarga besar ataupun ketika sedang kita berada di tempat umum. Tapi sebelum buru-buru menyebut anak nakal, ada baiknya kita mencari tahu dulu apa yang terjadi ya di sana. Bisa jadi dia sedang niru ucapan yang didengar, coba memahami sebuah kata atau belum tahu cara menyampaikan kesalahannya. Jadi dengan mengajarkan bahasa santun membutuhkan contoh dan latihan dalam percakapan sehari-hari ya di sana. Anak itu perlu dibantu memahami cara meminta sesuatu, menolak dan mengungkapkan perasaan tanpa merendahkan orang lain. Orang tua bisa memulainya dengan membiasakan kata tolong, terima kasih dan maaf di sana. Tiga kata ajaib. Mungkin kita bisa perlahan mengajarkan supaya dia kelak terbiasa dan bisa dengan fasih mengucapkan kata-kata yang lebih sopan dan santun. Tetap bersama kami di Rari Pompor Pukul 91.7 FM.

91.7 FM Radio Pro 40 di sana. Tidak terasa kebersamaan kita sebentar lagi bakal berakhir di sana di Brando Siang dengan saya Donga Kamal ya Mbak. Yang lama menemani ya di sana tadi dari jam 10 sampai jam 3 itu ada di sana. Yo dan di sana selanjutnya di Brando Petang di sana bakal kau nih kayak Ingariri. Dan juga di petang hari itu Adumlah Bedangdut di sana dari jam 3 sampai jam 5 dan jangan sampai terlewat di sana ya. Kita bersama kami di RRI Rompai Bungkul 91.7 FM. Saya Donga Kamal pamit undur diri dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh, kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan uang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana di petang hari kok kiri-kiri hingga pukul 8 malam kelak di hari ini hari Sabtu 3 Oktober 2026 pokoknya sehat selalu untuk di sana dek. Dan di awal kebersamaan kita angkat dulu untuk ke di Mela Banado Joget gitu. Halo Mela Banado Joget gitu. Terputus ya di sana, bisa telepon lagi untuk ke di 0736 7321 994. Atau bisa juga di WA 0811 7816 544. Riri tunggu untuk kebersamaannya di Malam Banado Joget Kito, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu dangdut yang untuk 1 jam ke depan. Nanti juga ada lagu daerah ngawani di sana di hingga pukul 8 malam kelak.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oscar.
1: Melah bedangdu. Joget kita.
2: Di sana masih bersama Riri di 91.7 FM dan kita tengok lagi untuk di WA. Ado Riko Tanapata hadir joget kita request lagu Goyang Nusantara dari Duo Anggrek. Salamnya buat Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Mak Dadang, Pak Nasrul dan Putra Ancol dan semuanya aja. Oke, terima kasih untuk ke Riko sudah bergabung di sore hari ini. Untuk di sana yang bergabung di belakang Riko boleh silakan, dan tadi juga untuk yang nelpon terputus tadi boleh telepon lagi yo. Untuk di 0736-7321-994 atau juga bisa bergabung di 0811-7816-544. Riri tunggu untuk kebersamaannya di petang Riko hingga pukul 5 sore. Lagunya kita cari dulu untuk requestan Riko. Sambil nunggu di sana, kita satu lagu dulu baru kita beralih ke lagu requestan Riko.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Melah, bedangdut.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Adi sana masih bersama Rila di 91,7 FM dan sudah ada yang bergabung lagi di Petang Hariko. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat petang.
0: Waalaikumsalam, Hamza Yusuf.
1: Iya, apa kabar nih, Kak? Siapa ya, lupa nih.
0: Ayo, siapa?
1: Kak Juli, apa? Kak Juli, ya, Kak Ira. Kak Ira. Kak Ira, balik.
0: Lanjut.
1: Kalau cuaca gimana di sana? Ada tak masih kabut?
0: Masih ya. Malam tadi kita habis hujan deras, Hamza Yusuf.
1: Oh, di sana hujan. Kalau di sini tak ada hujan.
0: Oh,
1: cuma
0: iya?
1: Ada hujan dua kali waktu itu. Hari Kamis petang, kemudian hari Rabu petang, hari Kamis petang ada hujan, cuma tidak berlama. Hanya sekitar lebih kurang 20 menit lah gitu kan.
0: Oh iya, ya mudah-mudahan. Jadi, ya enggak lagi ya untuk masih kabut ya?
1: Masih lah. Hari Jumat dan hari Kamis petangnya hujan. Hari Jumat pagi kemarin tuh masih lah kabut. Sekarang nih seperti sudah menyelang maghrib, gelap. Tapi itu kita bersabar juga lah. Semua itu kehendak dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita memohon doa agar supaya bisa agar supaya bisa kembali normal seperti biasa ya, hilang kabut asapnya.
0: Amin ya.
1: Ya, karena di jam ini boleh dikatakan kategori yang tidak sehat. Apa namanya, udara yang tidak sehat lagi.
0: Ya, pokoknya tetap ya,
1: mudah-mudahan
0: kan?
1: Ya, mudah-mudahan bisa berakhir gitu kan. Jadi lagunya nih.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Selpiama Seraya.
0: Apa?
1: Seraya dari Selpiama, ada dah ya. Kalau udah ada ganti yang lain ya.
0: Seraya?
1: Seraya Selpiama. Mungkin lagu baru, mungkin lagu baru.
0: Ada.
1: Ada ya, lagu baru dah ya.
0: Betul.
1: Ya, Seraya. Belum pernah dengar lagi tuh lagunya. Baru aku lihat tadi di Perempat RI Samarinda ya. Aku lihat ada jadwal. Apa nih? Catatannya di Perempat Samarinda aku buka tadi kan. Ya, jadi setiap harinya ada terus tuh 17 lagu yang di apa yang dipersediakan untuk dipilih gitu. Kalau di Perempat Samarinda Kalimantan Timur ya. Jadi salam-salam ada ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rere ya.

0: selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Reko, ada Ayah Puput, ada yang di Yani di Riau sana ya, untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat petang untuknya Mbak Tere, selamat petang semua petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Amza Yusuf ya. Doanya yang baik juga untuk Amza Yusuf, dan semoga juga untuk yang daerah-daerah yang kena kabut asapnya semoga balik lagi dengan normal ya kan. Kabutnya sudah enggak ada lagi, amin ya. Kebetulan Bengkulu juga kayaknya pagi-pagi ada tuh kabutnya ya. Saya sampai kayaknya masih juga sih sore-sore untuk kabutnya ya kan. Karena enggak jauh, enggak terlalu jauh kan, Jambi, Palembang ya kan, pasti kita kena juga. Jadi untuk di sana silakan ya, di belakang Hamza Yusuf silakan untuk bergabung di 0736 7321994 atau juga bisa bergabung di 0811 7816544. Sambil nunggu di sana kita putari dulu lagu requestan Hamza Yusuf tadi, Ado Seraya Selfie Yama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut.

Arisana, terima kasih untuk kebersamaannya di Mela Bandung Joget gitu. Dan Kamen Mano ya, tetap riring awannya di sana hingga pukul 8 malam. Dan juga tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah Riri siapkan.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut, pada umumnya berbentuk kerucut, yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah, dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan. Yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: biasa.
1: Arizona Semarang Merah Putih tahun 2026 akan menjadi panggung kolaborasi untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus juga memperkuat promosi produk lokal dan potensi daerah Bengkulu. Jadi kegiatan yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu bersama sejumlah mitra IKO berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 9 hingga 19 November 2026. Tepatnya di Sport Center Bengkulu di sana. Dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan kegiatan tersebut bukan sekedar ajang hiburan, melainkan momen strategis untuk memperluas ruang usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah, rangkaian kegiatan meliputi ada bazar, ada Expo UMKM, pasar murah, pertunjukan seni budayanya juga ada, konser musik nasional, pelatihan UMKM, hingga berbagai perlombaan dan kegiatan sosial. Jadi ada sebanyak 125 tan yang terdiri dari, yang terdiri atas pelaku UMKM, industri kreatif, komunitas, dan mitra usaha akan dilibatkan dalam kegiatan IKO di sana ya. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu berharap Semarang Merah Putih tahun 2026 ini dapat meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat citra daerah, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Bengkulu. Wah, luar biasa ya. Jadi jangan lewatkan mulai tanggal 9 hingga 19 November tahun 2026.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan

us melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat. Sebagai perkembangan dari penemuan lainnya,

yaitu Bubuk Mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: ¡Jodas!
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Harapan masyarakat Bengkulu Utara terhadap akses jalan yang lebih baik mulai menemukan titik terang. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meresmikan titik nol pembangunan ruas jalan Simpang 4 Gunung Selan hingga Lais pada Jumat 2 Oktober 2026. Peresmian berlangsung di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahap pertama, pembangunan jalan akan dikerjakan sepanjang 7,9 km. Dan Gubernur Helmi Hasan menegaskan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah meskipun tengah dilakukan efisiensi anggaran. Dana di sana khusus Kabupaten Bengkulu Utara, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran infrastruktur lebih dari 51,1 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperkuat konektivitas antar kawasan, serta mendorong aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Bengkulu Utara. Sementara itu di sana, Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadi Nata menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan ruas jalan yang telah lama dinantikan masyarakat. Demikian di sana kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trialvini, nantikan kabar kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompar FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana masih bersama Riri di pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk dari sana, yo yang lagi mungkin beristirahat. Kita kasih lagi informasi untuk di sana. Ada prestasi Provinsi Bengkulu di tingkat nasional. Itu diwujudkan dalam manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Nah, ada reward senilai 6 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih yang digelar di 9 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu. Jadi ada sebanyak 12 event menghadirkan artis nasional maupun lokal sekaligus melibatkan pelaku UMKM di sana. Dengan total reward 6 miliar rupiah, nilai tersebut rata-rata mencapai sekitar 500 juta rupiah per event. Jadi kegiatan yang berlangsung selama 10 hari itu tidak hanya untuk menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tapi juga ini memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produk dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Jadi reward tersebut merupakan apresiasi Kemendagri setelah Provinsi Bengkulu meraih juara 1 provinsi terbaik. Mantap ya. Dalam kategori pengendalian inflasi dan penurunan pengangguran. Nah, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan penghargaan tersebut harus dikembalikan dalam bentuk manfaatnya lagi bagi masyarakat Bengkulu. Jadi melalui Semarak Merah Putih, pemerintah berharap untuk masyarakat mendapatkan hiburan sekaligus pelaku UMKM memperoleh peluang usaha dan meningkatkan transaksi. Itu tadi informasinya, bisa simak di rri.co.id.

0: Paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Paket.
1: Yuhu.
2: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
2: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
2: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
4: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan persiapan verifikasi dan validasi bangunan gerai koperasi Desa Merah Putih sebelum mulai beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Nah, persiapan tersebut dari sana dibahas dalam rapat koordinasi yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni di Bengkulu, Jumat 2 Oktober 2026. Nah, Pak Herwan mengatakan seluruh gerai Kopdes Merah Putih harus melalui proses verifikasi dan validasi sebelum digunakan di sana. Jadi, pemeriksaan mencakup kondisi infrastruktur serta kelengkapan data dan dokumen pembangunan gerai. Dan Pak Herwan juga menekankan tim verifikasi harus bekerja secara objektif, transparan, dan berintegritas maksudnya ya, supaya setiap kekurangan dapat diketahui dan diperbaiki sejak awal. Dan dari total target 733 unit bangunan pada 2026, ada sebanyak 607 unit telah selesai 100% di sana. Nah, sementara untuk 120 unit lainnya harus dalam maksudnya masih dalam tahap pembangunan di sana ya. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan sekaligus memastikan seluruh gerainya memenuhi aspek kesiapan sebelum beroperasi. Nah, gerai koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

0: Alkisah masyarakat Narin adalah salah satu suku tradisional di kawasan Kabupaten Merauke yang sejak purbakala berimigrasi dari wilayah timur Teluk Papua PNJ Merauke adalah pengembara yang akhirnya mendapatkan daerah hunian baru, yaitu sekitar Sungai Torasi sampai Digul, yang akhirnya disebut Bumi Animha.
1: Masyarakat Marin dahulu kala bergantung kepada alam sepenuhnya seperti meramu sagu, berladang, berburu, dan menangkap ikan. Mereka sangat terkenal sebagai petani yang ulet. Saudara, penduduk asli Merauke ini menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang terdiri dari kelompok Muti yaitu Kepse dan Sami atau Mahuse yang diibaratkan dua perahu yang memuat beberapa klan atau fam di dalam keluarga. Dalam hidup sehari-hari masyarakat suku Marin di Merauke sampai sekarang masih mengenal sistem lima perkawinan, yaitu perkawinan nehik atau meminang gadis, perkawinan kumus atau perkawinan tukar-menukar adik perempuan, yaitu perkawinan karena kecelakaan atau hamil, dan perkawinan gaunaup, yaitu perkawinan seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya. Suku Marin, penduduk asli Merauke, percaya bahwa asal mula mereka berasal dari daerah Kondo yang letaknya sekitar 120 km dari kota Merauke, berada di daerah perbatasan RI PNJ. Mereka berasal dari dalam tanah dan dari dalam air yang berwujud ikan dan katak. Menurut mereka, binatang-binatang inilah yang menjadi manusia dan ditempatkan di beberapa daerah tempat yang baru, yaitu kota Merauke dan sekitarnya, dan mereka membentuk suku Marin Anim dan dipimpin oleh Dam Anim atau Pakas Anim. Mereka percaya bahwa bumi diciptakan oleh Dema atau Sang Pencipta dengan aturan-aturan yang dikenal sekarang secara luas di kehidupan manusia melalui manusia pertama, yaitu di mana Widema mengutus dua tokoh yaitu Geb dan Sami atau Mahu. Keduanya adalah hasil perkawinan dua Dema atau Dindin atau Dewa Langit sebagai laki-laki yang berarti siang, Matahari dan Nubak atau Dewa Bumi sebagai perempuan yang berarti gelap atau malam. Kedua tokoh ini bertempat di daerah Kondo, dan Kondo inilah yang kemudian mereka anggap sebagai pusat kepercayaan Marin Anim.

Demikianlah kisah singkat tentang keberadaan masyarakat marin di bumi anima dengan perilaku kehidupannya. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan pendengar tentang masyarakat marin.

0: Inilah hiruk pikuk kehidupan di Mahakam Ulu, kabupaten termuda yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini, kita bisa melihat tradisi masyarakat Dayak yang masih kental, terutama yang berkaitan dengan salah satu identitas mereka, yaitu tato. Seperti penuturan perajin tato, Alexander Loho, berikut ini.
1: Teknik tato tertua di dunia. Kalau di Indonesia, di Mentawai, itu tato tertua. Kedua di Kalimantan sini. Kalau di Kalimantan, namanya tok. Tok itu artinya dia mengetuk. Penggunaan tato sendiri, kalau di suku Dayak Bahau, itu biasanya didominasi oleh perempuan yang menggunakan tato, yaitu pada tangannya dan kakinya. Itu juga maknanya sebenarnya sama juga dengan beberapa daerah yang ada di Kalimantan, yaitu tentang status sosialnya bagi masyarakat Dayak.
0: Selain berkaitan dengan status sosial, dulu mereka yang bertato biasanya memiliki catatan sejarah dalam hidupnya.
1: Kalau untuk tato pria sendiri, di Dayak Bahau memang ada, cuman penggunanya tidak terlalu banyak itu karena maknanya itu sendiri. Biasanya di Dayak Bahau itu untuk pria, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan tato artinya ada sesuatu hal yang dia buat. Apakah itu berkaitan dengan kegiatannya secara heroik. Karena orang Dayak dikenal dulu dengan kebiasaan berperangnya seperti itu. Ketika dia balik berperang, terus tiba di kampung, dia biasanya menandai dirinya dengan tato. Bentuknya pun sangat sederhana, biasanya hanya garis pada jarinya saja. Nah, kalau dulu katanya itu satu garis artinya menandai dia sudah mendapat satu kepala. Maaf,

0: di tengah kehidupan modern saat ini, masyarakat menggunakan tato sebagai identitas mereka dalam kehidupan adat.
1: Dalam masyarakat Dayak sendiri, keberadaan tato itu sebenarnya bukan tabu. Jadi dalam kehidupan masyarakat sendiri, berbagai regulasi yang ada, mereka menggunakan tato itu juga termasuk di dalam siklus adat yang mereka gunakan di dalam kampung gitu. Seperti begitu juga pada penatonya biasa ketika dia sudah bisa mengukir, apalagi dia harus menato orang, kan istilahnya dia mengeluarkan darah orang itu. Kalau di dalam adat itu hal yang sangat apa menurut mereka, hanya jadi si penato sendiri itu dikhususkan dibuat ya, di dalam adat itu dia diangkat satu nama khusus namanya sebagai pengukir atau penato. Jadi keberadaannya di dalam adat itu juga dianggap sah gitu, dan tidak akan menimbulkan hal yang apa, tidak akan jadi hal yang negatif gitu dalam adat gitu keberadaannya.
0: Julius Hufat, pemuda Mahakam Ulu, bangga menandai dirinya dengan tato sebagai wujud melestarikan budaya leluhurnya.
2: Ya, menurut saya untuk tato sendiri adalah sebagai bukti untuk menunjukkan jati diri saya sebagai masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Kemulu ini, juga adalah salah satu bentuk untuk melestarikan adat yang di Mahakam Ulu ini. Dan adapun bentuk-bentuk negatif saat tato ini dilihat oleh masyarakat di luar sana, ya kita tidak pernah menanggapi itu secara negatif, karena kita sudah tahu arti dan makna tato tersendiri.
0: Beberapa ukiran tato sudah melekat pada tubuhnya dengan berbagai makna.
2: Ini adalah jenis ukiran banah, dan banah ini adalah salah satu bentuk untuk menunjukkan jati diri lelaki, dan dimanapun itu bisa dilakukan ya, seperti di tangan, di bahu, di dada, walaupun di anggota tubuh lainnya.
0: Dari kedua pemuda Dayak ini, kita belajar bagaimana menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur sebagai identitas bangsa. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Arizona Perum, Bulog Kantor Wilayah Bengkulu hingga September 2026 telah menyerap gabah petani sekitar 4.600 ton untuk memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP. Jadi untuk dari Kepala Perum Bulog Kanwil Bengkulu, Dodi Syahrial, mengatakan serapan gabah pada September cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya di sana. Nah, kondisi ko dipengaruhi berkurangnya produksi padi akibat faktor cuaca di sejumlah wilayah. Jadi meskipun produksi menurun, Bulog tetap mengoptimalkan penyerapan gabah, terutama di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, dan Lebong yang masih memiliki potensi produksi. Nah, penyerapan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil panen petani tetap memiliki pasar sekaligus juga menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah di Bengkulu. Dan Bulog Bengkulu menargetkan serapan gabah hingga akhir 2026 dapat mencapai 4.700 hingga 4.800 ton di sana. Dan Bulog juga terus memantau potensi panen dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengoptimalkan penyerapan gabah petani serta menjaga ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Dan informasi ko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: 啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。
1: salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidur. Nah, nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat apa ya. Tapi saya tidak bertanya beri. Apa-apa jalan ini, ramah jalan kau. Kau terangkan yang terdapat pagi, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan Wak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu soalnya. Jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dumuluk itu. Ya ada event-event, umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Beg atau biasa disapa Yai Beg berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya, jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Beg, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
2: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
6: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.

Di sana Ida Terasul, pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di Berendo Petang hingga Berendo Malam sekarang nih yo. Kelak di Berendo Malam, di sana dikawani deke Donga Bagas hingga tengah malam kelak. Dan jangan kemana-mana ya, sebentar lagi Donga Bagas bakal masuk di jam 8 malam. Kalau gitu Riri pamit maksudnya. Riri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Rahmat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin masih Oktober 2026 Provinsi Bengkulu mulai berada pada periode peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan. Pada masa pancaroba kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat mulai dari hujan ringan hingga hujan dengan intensitas lebih tinggi. Perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu Andre Alvindo mengatakan, meski memasuki masa peralihan, cuaca panas masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Suhu udara diperkirakan dapat mencapai sekitar 33 derajat Celcius, sementara kecepatan angin berada di kisaran 15 knot dan masih dalam kategori normal. Kondisi peralihan musim juga membuat masyarakat perlu mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam waktu singkat. BMKG sebelumnya memperkirakan awal musim hujan di Provinsi Bengkulu berlangsung secara bertahap mulai dasarian ketiga Oktober hingga November 2026. Andre Alvindo mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama masa peralihan musim, terutama terhadap potensi perubahan cuaca secara tiba-tiba. Masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi lingkungan dan mengantisipasi potensi hujan lebat maupun angin kencang yang dapat terjadi secara lokal. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu di siapa rata di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Semangat FM, suara budaya Bengkulu.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah.
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
3: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
4: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
5: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
6: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
7: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
8: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
2: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
7: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
6: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
8: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
8: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
2: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
2: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah, jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
1: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
3: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
4: Iya.
3: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
4: Iya, ikutlah.
3: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini Alawi, kalau di rumah orang tua suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
4: Iya.
5: Singo daku, daku singo PR lu.
6: PR isoi, PR matematika.
7: Sinoki,
8: sino.
5: Sino kon, dedawi kan, nitak guru no. Sinan sampai anom.
7: Buko kamat kai.
5: Sino.
1: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
9: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya, bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
1: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan program Senandung Bumi Merah Putih bersama Inga Miranti dan juga narasumber.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
5: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
1: Rompat FM.

0: Kira senak segalanya balik lagi saya Ingah Miranti di Malam Minggu Iko. Dan Malam Minggu Iko kita kedatangan juga narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalkan narasumber kita yang luar biasa, untuk adik senak segalanya yang mungkin gak kelak nak nanya-nanya, gak komen-komen atau gak cerita, gak curhat tentang pembahasan kita Malam Iko, boleh di komen-komen aja di kolom komentar. Atau untuk adik senak segalanya yang gak gabungan ke kami melalui layanan telepon, itu bisa di 0736-7321-994. Sekali lagi di 0736-7321-994. Atau mungkin ada yang gak gabungan, gak nanyo, gak cerita, gak curhat, melalui layanan WhatsApp juga bisa. Bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Dan juga tema kita malam hari ku ada sanak segalonyo itu caknya bakal asik nian de kayak narasumber kita, karena kita bakal bahas tentang ruang obrolan mahasiswa. Nah, jadi untuk adik sanak segalonyo yang kelak nak tanya-tanya, yang nak komen, nak cerita tentang seputar kuliah mungkin atau apapun itu yang berhubungan dengan kampus, boleh di komen-komen. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu kayak narasumber kita yang luar biasa malam hari Iko. Iko Ado Donga Alvin. Boleh dong kenalan dulu kayak adik sanak segalonyo.
1: Baik, adik sanak segalonyo, perkenalkan saya Alvin Juliadi, saya mahasiswa STES Tumbung Kulu, semesternya itu semester 6 masuk 7 itu ingat.
0: Oke, okay. Ya. Lagi sibuk apa nih di kampus sekarang dong ya?
1: Kalau sekarang ini kebetulan kita lagi libur ingat, karena kemarin itu kita kegiatan semesteran gitu kan, okay. Jadi kita lagi libur. Kalau kampus-kampus yang lain itu sudah pada masuk, kita baru selibur.
0: Ya. Beda ya.
2: Beda.
0: Oh ya, kalau boleh tahu STES ini apa nih dong? Karena kan kita kadang-kadang ada yang tidak tahu atau ada yang baru dengar mungkin. Boleh dijelasin dulu gak sih dong?
1: Nah, STES itu ini gak, itu tuh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu sekolah NU yang diado di Provinsi Bengkulu.
0: Okay. Ya. Salah satu atau satu-satunya nih dong?
1: Satu-satunya sekolah NU yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan di situ ingat banyak nih beasiswa.
0: Wow.
1: Banyak nih beasiswa. Nah, jadi kalau untuk adik sana, kalau memang ada rasa nak kuliah, bingung dengan pembiayaan, itu dengan STES Bengkulu itu bisa jadikan solusi ingat.
0: Oke. Okay. Apa habis? Abis ada kesibukan apa nih di STES ini kira-kira ada gak?
1: Abis libur ini sebenarnya kita penerimaan mahasiswa baru ya.
0: Oke, lagi penerimaan mahasiswa baru ya. Lagi siap-siap gak PBAK?
1: Siap-siap PBAK ini.
0: Oke. Cak mana tadi perjalanannya menuju sini dong ya? Macet kah? Atau cak mana?
1: Alhamdulillah, kalau macet tidak juga ya. Tapi juga, ya. Berbanyak istighfar, karena berapa kali tadi hampir ya senggolan lah.
0: Wow.
1: Karena macet kan, karena malam minggu juga ini ya.
0: Ini kan malamnya orang bersantai.
1: Iya, yeah, betul itu.
0: Banyak orang yang pergi, kayak keluarga, yeah, kayak pasangan, yeah, mungkin.
1: Betul itu.
0: Oke. Tapi aman kan?
1: Aman.
0: Oke, okay, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Donga, dengar-dengar kan Donga nih apa yo press will yo?
1: Yeah.
0: Press will BEM PTAI. Nah, sebenarnya itu tuh apa sih Donga?
1: Sebenarnya Presiden Wilayah BEM PTAI itu Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam. Yang mana ini ya, perguruan tinggi ini seluruh Indonesia itu jadi satu aliansi, itu BEM PTAI. Nah, jadi mulai dari UINPAS, dari negeri, bahkan sampai ke swasta itu bisa bergabung. Nah, kebetulan di Bengkulu ini dari mulai muko-muko itu sampai ke Kaur itu masuk di database kita ingat.
0: Oke. Berarti ini wilayah apa? Wilayah Sumatera kan?
1: Wilayah Bengkulu.
0: Oh, wilayah Bengkulu.
1: Nah, jadi per provinsi itu ada namanya presiden wilayah. Kalau waktu 2-3 tahun yang lalu itu cuman ada khusus preswil itu Sumatera. Jadi kini hasil kongres kemarin itu kita pecah. Jadi setiap per provinsi itu ada yang namanya presiden wilayahnya.
0: Oke, kira-kira nih dong, tujuan adonyo apa sih BEM PTAI itu untuk apa sih? Untuk menghimpun apa sih dong?
1: Yang pertama itu silaturahmi, itu jelas silaturahmi. Yang kedua, ini menjadi wadah untuk mahasiswa terutama di perguruan tinggi ataupun di kampus-kampus negeri, karena kita juga ada aliansi yang namanya BEM PTAI. Nah, BEM PTAI ini ya sebagai wadah kita berkembang, kita apa namanya itu mencari relasi dan lain sebagainya ingat. Karena kalau di dalam organisasi itu, kalau bahasa aktivisnya itu ingat, bahasa aktivisnya itu kalau kita itu tidak ada relasi, sulit untuk kita

0: kemana-mana nyonya. Contoh hal sepelenya misalnya ini dari Bengkulu kita ke Palembang. Kita ini tidak ada relasi nih nggak,
1: tidak
0: ada kawan sama sekali. Kita bingung nih nak ngabari siapa nggak, nak ngabari siapa kan. Nah kalau dengan adanya organisasi-organisasi ini ya kita bisa silaturahmi, kita bisa kontak-kontakan. Cek tenang nggak.
1: Oke. Asik ya.
0: Asik, betul-betul.
1: Oke. Nah sebenarnya kapan sih ini ada apa, memang sudah lama ini?
0: Sebenarnya BMPTA ini sudah lama ya nggak, BMPTA ini. Tapi ada beberapa problem yang terjadi sehingga BMPTA ini redup itu di 8 tahun.
1: Oke. Okay. Vakum ya?
0: Vakum ya, vakum itu 8 tahun. Nah habis itu kemarin itu di tahun kemarin di bulan Juli itu kongres kelima di UIN Raden Patah Palembang.
1: Okay, hidup kembali.
0: Hidup kembali. Itu kegiatannya di berapa provinsi itu ya, lupa saya itu, di 25 provinsi itu hadir. Wow. Dari Sabang sampai Merauke. Nah di situ juga pencalonan-pencalonan preswil dari berbagai daerah.
1: Oke. Berarti banyak ya membludak mahasiswanya.
0: Iya banyak ya, karena full tempat aulanya Raden Patah itu full itu.
1: Oke, selama jadi preswil nah dong, kira-kira ada tantangan enggak sih?
0: Kalau tantangan jelas ada ingat, jelas ada. Yang pertama ini ingat, jadi tantangan terbesar itu kan dengan angka anggotaan. Ya keanggotaan ada yang kadang-kadang kesibukannya bentrokan, juga kita bisa menghandle itu ingat. Terus ada beberapa problem yang memang sulit untuk dijelaskan ingat. Ya sulit untuk dijelaskan ya kadang-kadang tuh mikir setiap kegiatan-kegiatan, setiap ide-ide dari kawan-kawan ini, ya kita berusaha untuk apa ya, mewujudkan, berusaha untuk membuat gagasan-gagasan baru gitu kan. Nah yang menjadi tantangan terbesar sejauh ini, sejauh saya menjadi presiden wilayah ini, untuk kekeluargaannya sih Inga. Karena kalau kita bekerja itu, tim kita tuh kurang, rasanya tuh cak mano, cak tenang. Karena yo kesibukan-kesibukan, karena bukan lagi kita di ranah kampus, kita udah di ranah di provinsi gitu kan. Jadi kesibukan, kepentingan-kepentingan itu kan udah berbeda itu ya. Ada yang bekerja, mungkin ada yang masih ngurus skripsi itu ya.
1: Oke. Kira-kira nih menurut Donga, gimana sih kondisi gerakan mahasiswa sekarang nih lah, khususnya di Bengkulu lah ya.
0: Sebenarnya ini ya, kalau kita pandang dari sudut mana dulu ini, kalau kita pandang dari sudut positif, ya gerakan-gerakan mahasiswa Bengkulu hari ini ya sangat bagus, ya bergerak. Dalam artian itu ada beberapa kali demo, itu demo besar-besaran di Provinsi Bengkulu, artinya mahasiswa-mahasiswa Bengkulu ini melek akan isu-isu nasional maupun daerah. Nah ini yang menjadi bahan untuk kita evaluasi, terutama di pengurusan itu ya, dievaluasi bahwasanya banyak isu-isu nasional, banyak isu-isu daerah yang memang harus kita suarakan, harus kita benahi bersama sistem yang terjadi hari ini gitu ya. Karena mengingat yo perwakilan dari masyarakat itu, yo mahasiswa ini salah satu perwakilan dari masyarakat.
1: Oke. Kalau dari Donga sendiri, apa sih persoalan yang paling urgent lah atau yang paling mendesak yang sebenarnya sekarang tuh udah harus dibenahi untuk mahasiswa? Di kalangan mahasiswa?
0: Yang pertama sih ya, sistemnya itu karena kita termasuk Gen Z lah ya.
1: Gen Z.
0: Gen Z lah ya, karena kita ini yang pertama itu memanage waktu sebenarnya ya. Jadi susah, memanage waktu itu susah. Yang pertama itu ya mahasiswa kadang begadang itu kan, kadang apalagi nih di organisasi ini ya. Jadi diskusinya itu sampai jam 4 subuh, jam 5 subuh ya, jaga bumi. Siangnya itu kita tidur. Nah, ini yang menjadi yang harus kita benahi sebagai mahasiswa. Yo kita berorganisasi, kita juga harus bertanggung jawab dengan orang tua gitu. Kita juga yo harus menyelesaikan yo apa yang harus kita selesaikan ingat.
1: Oke. Jadi waktu yo.
0: Waktu.
1: Orang hebat tuh manajemen waktunya luar biasa.
0: Luar biasa ingat. Itu kadang-kadang tuh yo abis kegiatan ini gitu kan. Kadang-kadang tuh ingat mikir juga kan, cak malam minggu jalan-jalan ini seru gitu kan. Tapi ketika ada kegiatan, kita sadar dengan tanggung jawab tadi, ya sudahlah, kita cancel lah ini. Ya kita kegiatan gitu kan.
1: Oke. Kalau Donga sendiri selama masa perkuliahan dan sekarang ini aktif di organisasi apa aja nih kalau boleh tahu?
0: Nah, kalau organisasi ini sebenarnya
1: banyak ya.
0: Banyak.
1: Caranya banyak.
0: Banyak ingat, karena kalau aktif kuliah itu ya aktif. Karena kebetulan juga ingat sambil kerja juga gini kan. sambil kerja juga, terus aktif organisasi, di kampus aktif juga. Kalau organisasi yang aktif tuh tidak terlalu banyaknya sih, nggak cuman 7 organisasi kalau tidak salah.
1: Wow, 7 organisasi. Ya. Mana itu memanage-nya?
0: Nah, kadang-kadang itu yang bingung nih. Bingung itu saya ini. Nah, kalau bentrokan acara yang satu ini dengan acara yang satu lagi, itu kadang-kadang yang bingung. Ya kadang-kadang kita ngirim perwakilan gitu kan. Ya kadang-kadang kita datang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan.
1: Oke, berpindah.
0: Berpindah.
1: Ya. Apa aktif di organisasi apa aja dong
0: sekarang? Sekarang kita aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Kita juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU. Oh, IPNU ya. Ya, terus kita aktif juga di PA, Pecinta Alam.
1: Pecinta Alam. Ya. Itu tuh memang khusus di Stisnu atau di mana tuh?
0: Stisnu juga ada.
1: Oh, ada.
0: Ya, Stisnu itu namanya dulu IPNU Pala, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama Pecinta Alam. Dan oh, kebetulan kita salah satu pelopor itu, ingat.
1: Oke, masih hidup sampai sekarang?
0: Masih hidup sampai sekarang.
1: IPNU Pala ya.
0: Ya, IPNU Pala. Terus masih banyak lagi kegiatan yo, Presidium PTAI, terus Koordinator BMPTNU, terus Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan.
1: Wow. Cak Mano, kalau seandainya dalam satu hari itu butuh donga tuh di berbagai acara.
0: Nah ini nggak, kadang-kadang tuh yang bimbang lah ya. Si Malakama jatuhnya kan, si Malakama ketika kegiatan yang satu ini tanggung jawab kita juga, yang satu ini tanggung jawab kita juga. Ini yang sebenarnya yang ini. Tapi kadang-kadang itu ya, kalau memang ada kegiatan-kegiatan itu tuh biasanya bedanya tuh di waktu kadang itu. Kalau seandainya nih kegiatan dari BEM nih, dari BMPTAI nih, kegiatannya itu di jam 8 misalnya kan. Terus ada lagi kegiatan HIMA ini, ya kita datangnya palingan tidak datang pembukaan, tapi datang pas di acaranya.
1: Oh, Cak Ito, okay, atau penutupannya.
0: Atau penutupannya.
1: Jadi Cak Ito ya cara memanage waktunya biar tidak bentrok nih ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi sejauh ini, kalau kita ngomong mahasiswa dong ayo, kan banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa yang demo dan segala macam tuh. Itu di kalian juga ikut terlibat atau Cak Mano tuh dong?
0: Kalau sejauh ini nggak, belum kami. Oh, belum. Karena gini, kami itu bukan tidak mau terlibat nggak. Kami itu terlibat, tapi kami itu tipikal, kami itu mengamat dulu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kami itu ada yang namanya itu tim mengadvokasi. Oh, nah, okay. Jadi kita advokasi dulu. Nah, jadi kadang-kadang ini gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan tidak digubris nih dengan pemerintah nggak. Jadi ketika kita demo ini, ketika gerakan-gerakan kita tidak digubris oleh pemerintah ini, langkah strategi apa lagi yang kita mainkan? Nah, kalau kami di khusus di PTAI itu, kita bentukannya itu mengkritik itu secara audiensinya.
1: Oh, datang langsung.
0: Datang yo, langsung.
1: Yo, udah biar langsung tersampaikan. Nah, yo, ngobrolnya langsung ke pimpinan-pimpinan.
0: Jadi misalnya masalah apa di Bengkulu gitu kan, masalah sampah misalkan. Masalah sampah kami datang langsung. Kami sampaikan yo kritikan-kritikan dari kawan-kawan mahasiswa. Terus juga kami sampaikan ini solusi dari kami.
1: Oke. Oke nih, nah menurut Donga sendiri, Cak Mano sih pendapat Donga kan banyak nih, apa ya, quote ya, banyak yang ngecek kalau agen perubahan, apa mahasiswa itu merupakan agen perubahan, nah, ya kan, agen of change. Nah, perubahan kan, nah Cak Mano sih mahasiswa jadi agen perubahan di tengah teknologi dan media sosial yang sekarang lagi marak-maraknya dan Gen Z yang sering FOMO-FOMO-nya.
0: Yang pertama itu sebenarnya tergantung dengan kita ya, okay. Itu ada dengan diri kita. Yang pertama itu apa ya bahasanya itu pendirian gitu ya, okay. Karena berbicara tentang teknologi memang betul ya, kini teknologi pesat gitu kan. Jokal. Tapi ada beberapa yang memang harus kita pegang seperti argumentasi kita, terus strategi yang kita mainkan di dalam diri kita. Kalau aku tuh selalu menanamkan itu 4 prinsip ya.
1: Apa tuh?
0: Tiga prinsip deh. Apa itu tuh? Yang namanya navigator, okay. Konseptor sama eksekutor. Okay. Nah, jadi kalau orang-orang navigator ini kita nih enggak bawa diri kita ini kemana dulu ya? Oh, berbicara tentang teknologi gitu kan. Yo, apakah kita pro terhadap kejadian-kejadian hari ini atau kita kontra? Nah, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya konseptor. Kita juga harus mengkonsep ini ya. Habis ini kita nak kemana, ngapoi gitu kan. Nah, yang paling penting dari tiga konsep itu cuma satu ya. Eksekutor. Nah, jadi aku tuh selalu menerapkan dengan kawan-kawan juga kan. Ya, menerapkan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak yang namanya salah langkah. Karena mengingat teknologi ini kalau salah-salah, ya kita bisa kenai pidana, terus kita kena dampak buruk juga ya. Nah, itulah kesampaikan dengan kawan-kawan di BMPTI itu, ya pandai-pandailah kita mengelola sosial media gitu. Karena sekarang ini ya, kalau berbicara tentang sosial media, antara AI dengan video asli itu tuh sulit membedakan. Nah ini jadi tantangan terbesar ya.
1: Sekarang AI itu kan udah semakin sempurna.
0: Semakin sempurna. Ditambah lagi kemarin itu saya diskusi juga waktu di Bogor itu ya. Bakalan 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang, kita ini bakal diganti ke dengan robot, isu-isunya. Ini sempat seru ini kemarin diskusinya itu ya. Ada yang mengatakan bakal digantikan dengan robot, kegiatan-kegiatan gitu. Tapi ada beberapa skill yang tidak bisa digantikan dengan robot itu ya. Nah ini ada isu-isunya kemarin itu kan.
1: Memang itu lagi marak-maraknya ya pembahasan. Betul. Banyak manusia yang takut tergantikan kayak robot.
0: Betul. AI. Karena kalau bahasanya itu ya, kini ini kan generasi kita ini, generasi Z ini, ya kita tuh gak yang mudah. Ibaratnya itu gak yang simple-simple.
1: Praktis lah.
0: Jadi, aku nak main ke situ, tiba-tiba kita langsung datang. Gitu, kan? Jadi kita gak yang praktis.
1: Gitu, dan gak yang ribet.
0: Gak ada yang ribet. Kalau beda dengan zaman-zaman orang tua gitu kan, nak masak nasi aja butuh, nyari kayu bakar dulu, nyari bahan-bahan dulu gitu kan.
1: Kalau kita gak yang cascus.
0: Cascus jadi itu. Betul-betul ingat.
1: Oke. Nah kalau dari Donga sendiri, menurut Donga, cak mana sih? Kan kita tadi kalau ngomongin mahasiswa pasti bahas tentang kritis kan?
0: Iya.
1: Nah, kadang-kadang kalau kita nyampaikan aspirasi, takut dah sih ada ketersinggungan nih dari orang-orang yang kita kritisi. Nah cak mana sih jadi orang yang kritis tapi tetap punya etika?
0: Kalau kita berbicara tentang mengkritik, yo etika itu nomor satu ya. Kenapa nomor satu? Kritikan itu bebas. Jadi kritikan ini ada dua ya. Kritik membangun dan kritik menjatuhkan. Okay. Nah kita ini dikritik mana dulu? Okay. Kalau memang kita itu dikritik membangun, ya kita mengkritik, kita ada solusi.
1: Okay.
0: Kalau kita mengkritik menjatuhkan, kita mengkritik tanpa solusi. Nah arti dari sini yang disampaikan, yang ditanyakan Inga tadi, yo kenapa harus ada solusi? Itu salah satu adab gitu. Okay. Ini aku mengkritik Inga nih. Oh Inga nih bla bla bla bla bla bla gitu kan. Tapi aku udah ada solusi. Ini kan mengkritik menjatuhkan Inga tanpa membangun. Nah, alangkah baiknya itu kritikan-kritikan yang hari ini terjadi, yang hari ini sering diperbincangkan di publik gitu kan. Ini kritikan-kritikan yang membangun. Artinya kami mahasiswa mengkritik, ini loh Pak, ini permasalahannya, ini yang perlu dirubahi, ini solusi dari kami. Okay. Nah, jadi sudah konkret itu Inga.
1: Oke, berarti selalu selipkan solusi
0: ya. Iya, betul.
1: Dari hal yang kita kritiki dan aspirasi yang kita sampaikan.
0: Iya, betul-betul itu.
1: Berarti itu salah satu etikanya ya.
0: Etikanya salah satu itu.
1: Oke. Nah, ada sana segalanya kita break dulu sebentar, karena ada beberapa lagu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalanya. Tapi tetap stay di RI Pro 4 Bengkulu, karena setelahnya kita juga bakal tetap ngobrol-ngobrol lagi kayak Donga Alpin.

0: Ada sana segalanya balik lagi ke saya Inga Milanti dan pasnya mari ke narasumber kita yang luar biasa. Di sini ada dong Alpin. Oke, dan kita tadi udah bahas-bahas tentang seputar kampus dong ayo. Seputar organisasi udah kita bahas-bahas. Tapi nih kalau kita ngomongin tentang aktif nih pasti bakal ada muncul motivasi nih dong. Kira-kira yang ngebuat dong apa motivasi yang buat dong aktif tuh apa dong?
1: Sebenarnya banyak sih, Inga.
0: Banyak ya. Nah,
1: tapi yang selalu ketika kita capek kegiatan, ketika kita capek ngurus organisasi itu cuman yo duo sih, Inga.
0: Siap apa tuh? Mete?
1: Kalau mete itu kita jauh-jauh ini, Inga. Jauh-jauh dulu karena kalau orang itu ngecek dengan ada support system, kalau aku menolak dengan adanya support system.
0: Ya, bukannya kayak orang lebih asik menjalani karena, hidup dengan support system. Nanga.
1: Karena kalau kita ada support system dengan kegiatan-kegiatan gitu, bentrokan dan dia
0: tidak paham,
1: tidak sekilo atau satu rumah sama gitu, dia itu tidak paham. Karena aku tuh pernah. Kalau seandainya tidak ada problem kemarin itu mungkin di 2027 itu udah nikah.
0: Wah.
1: Karena udah mikir kan,
0: oh, udah ada plan ke depannya
1: lah ada.
0: Oke.
1: Terus ya ada problem yang terjadi ya sehingga bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Masalahnya apa? Waktu?
1: Ya.
0: Enggak ada waktu.
1: Gitu. Ya dia menuntut waktu, yo saya sampaikan, yo kalau waktu, yo bisa dibagi, saya tenang. Yes. Ya kadang-kadang tuh, ya tau lah, enggak nyalakan cewek, enggak ini pulau kan, kurang Abdul pulau enggak nyalakan. Tapi yang pada intinya, yo lagi sama-sama di fase capek ya, mungkin
0: okay.
1: Kan.
0: Memang kurang pas aja.
1: Terus kalau motivasi tadi, nggak? Aku tuh selalu mengawangkan ini, nah. Sejarah itu tidak pernah mencatat orang-orang pengecut, tetapi sejarah mencatat orang-orang pemberani. Jadi jadilah orang-orang pemberani itu. Kalau dalam teori filsafat itu fortuna adiuf apa itu? Lupa aku tengah. Itu apa namanya? Yang menjadi motivasi juga ingat, menjadi motivasi kita maksudnya tuh ya kalau kamu tuh enggak aktif, ya aktifnya aja tenang. Ini kalau dalam teori filsafatnya itu kata-katanya itu fortis fortuna adiufat. Jadi apa namanya itu keberuntungan berpihak pada yang berani. Nah jadi jadilah berani. Terus kalau aku tuh selalu ingat nih, kalau ada salah satu senior tuh nyampaikan juga, Vin, jadilah orang yang selalu memudahkan urusan orang lain karena Allah itu akan memudahkan urusanmu kalau kamu memudahkan urusan orang lain. Itu aja sih mbak.
0: Kuncinya itu.
1: Itu kuncinya itu. Karena yo kalau capek tuh pasti capek. Ketemu orang-orang banyak, ya kegiatan-kegiatan, belum lagi ada problem-problem yang terjadi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga butuh energi, kita juga butuh waktu untuk menormalkan kembali lah.
0: Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah kepemimpinan nih, Donga, kira-kira ada sih tokoh pemimpin lah yang memang diidolakan yang ada di lingkungan sekitar aja dulu?
1: Kalau di sekitar itu ada sih, Inga.
0: Siapa itu? Gak punya bisa menginspirasi seorang Alpin.
1: Kalau di Bungkulu ini, siapa ya? Lupa aku tuh namanya. Nah. Tapi, lupa aku tuh. Ada yang dari Bungkulu. Tapi kalau yang di nasional itu, Tan Malaka itu salah satu motivasi. Tokoh yang
0: menginspirasi
1: terus... Yo dengan adanya buku-bukunya saya tenangkan. Karena Alvin ini kalau baca buku kurang ya.
0: Oke.
1: Tapi Alvin tuh lebih ke scroll-scroll, lebih ke dengar-dengar di YouTube itu kan. Dari mulai buku-buku beliau itu menyampaikan dan isi dari buku beliau itu hari ini terjadi.
0: Wah, keren ya. Berarti
1: keren.
0: Secara pemikiran memang udah bagus dari
1: udah
0: sananya. Oke, nah sebelum kita tutup nih, Donga, ada enggak sih pesan nih untuk mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk gabung ke organisasi nih?
1: Kalau pesan ini nggak, kalau kamu itu pengen punya cerita, ya kamu bergabunglah di organisasi karena tidak semua orang itu punya kesempatan, tidak semua orang itu punya waktu, dan tidak semua orang itu bisa di posisimu. Jadi manfaatkan waktumu, manfaatkan kesempatanmu, terus ciptakan ide-ide dan gagasan terutama di organisasi. Karena ketika kita berorganisasi dan non-organisasi itu sangat jauh berbeda. Dari mulai public speaking, dari mulai jaringan, terus dari mulai kita merespon komunikasi itu sangat jauh berbeda. Nah, jadi ketika kita ada peluang, maka bergabunglah di organisasi. Organisasi tidak memberikan apa-apa, tetapi dengan adanya organisasi kamu bisa berproses, kamu bisa mengenal apa itu dunia.
0: Oke, oke. Jadi banyak skill yang bisa kita temukan ya
1: dari organisasi.
0: Oke. Tidak cuma duduk-duduk aja sebenarnya.
1: Ya, kalau aku tuh kalau kita tuh nah, cuman ngurus organisasi yo aku balik kegiatan, aku nyari mete, saya nyari pasangan, gitu. Yo kebalik juga nggak. Tapi ketika ada kegiatan, minimal aku tuh harus jadi perlengkapan. Minimal aku tuh harus jadi konsumsi. Karena apa? Ketika kita balik ke dusun nggak, balik ke dusun, saya tenangkan, balik ke desa gitu itu. Ketika kegiatan-kegiatan ada, oh kita nih ada pengalaman nih di organisasi. Dengan masa sekian ribu, konsumsinya butuh sekian, anggaran butuh sekian dan lain sebagainya. Itu salah satu ilmu. Itu ilmu-ilmu sosialnya itu. Enggak?
0: Minimalnya acara 17-an di dusun.
1: Nah, itu enggak. Minimal 17-an gitu kan.
0: Atau Maulid Nabi.
1: Maulid mungkin. Nabi, Isra Mi'raj
0: kan. Biasanya kan di dusun heboh acara-acara
1: heboh itu enggak heboh. Karena terutama kami itu biasanya setiap tahun itu ada gerakan-gerakan pengabdian masyarakat. Kemarin itu juga di Satigate itu kan kolaborasi juga kan pengabdian masyarakat. Terus Isra Mi'raj ini adalah nanti itu bahasanya itu kita silaturahmi sekalian juga berkomunikasi mengenai kampus. Karena kampus kita juga masih baru ingat.
0: Oke. Gimana? Di situ berarti untuk mahasiswanya ada yang apa aja nih?
1: Kalau prodi ya, dia tuh ada lima tinggal.
0: Oh, ada lima.
1: Ada
0: ya.
1: Lima. Ada yang ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum tata negara, PAUD, PGMI. Nah, memang ini lagi diperjuangkan menjadi institut ya. IAINU kalau tuh.
0: Apa,
1: institut.
0: Apa tuh panjangnya itu?
1: IAINU tuh institut
0: agama.
1: Agama Nahdlatul Ulama. Jadi IAINU. IAINU, Institut Agama Nahdlatul Ulama, kayak itu universitasnya. Kalau di Surakarta kemarin, keberangkat kemarin itu namanya UNU. Itu Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
0: Oh, berarti itu bakal ada jenjangnya.
1: Ada jenjang, ingat.
0: Stay di sana aja, naik terus.
1: Naik terus, kita jadi sekolah tinggi, institut, baru jadi universitas.
0: Oke. Keren. Semangat, sukses terus untuk Stisnu.
1: Amin.
0: Oke, sekarang semester 6 ya. Oke, berarti udah OTW, enggak tugas akhir.
1: Iya. OTW.
0: Udah ada persiapan rancangan untuk tugas akhir?
1: Kalau tugas akhir sebenarnya udah Minga.
0: Oh, udah.
1: Tinggal kita nunggu jadwal sempro lagi.
0: Oke, siap.
1: Karena kalau orang dusun lah terutama ya. Sering ngomong kan jangan kamu ikut organisasi.
0: Ngapain
1: organisasi itu penghambat kamu untuk wisuda. Maka aku buktikannya kamu aktif di organisasi, maka tanggung jawab kamu di kampus juga bakal cepat.
0: Tetap selesai. Kampus nomor satu organisasi yang pertama.
1: Kalau bahasa keren tuh enggak, kalau pacak 2 3 kita dapat, ngapa harus satu? Itu.
0: Okay. Jadi organisasi itu tidak menghambat sebenarnya.
1: Tidak menghambat sebenarnya.
0: Balik ke orangnya lagi bisa menggunakan peluang itu dengan baik atau tidak. Nah,
1: kadang-kadang malas tadi enggak. Alasannya capek organisasi lah, besok lagi kuliah ini lagi. Iyo. Itu sebenarnya rasa malas itu. Dan memang kalau di semester-semester akhir ini terasa enggak?
0: Terasa malas.
1: Besok bela bimbingan itu. Besok bela nemu dosen ini. Lah terasa. Padahal yo dari awal tuh menggebu-gebu kan. Ngapo dia akhir-akhir ini lah mulai melemah, menurun gitu.
0: Oke. Nah, jadi kalau dari Dong Alpin sendiri kira-kira ada apa harapannya untuk Stisnu ke depannya?
1: Yo, harapan untuk Stisnu ke depannya semoga Stisnu itu menjadi wadah untuk belajar, mencetak kader-kader, mencetak mahasiswa-mahasiswa ekonom-ekonom yang hebat, hukum yang hebat, itu kan tenaga pendidik-pendidik yang hebat. Jadi kalau sekarang ini kita meniti dari awal, maka Alvin selalu yakin 5 tahun, 10 tahun depan Stisnu bakal besar dan bakal dikenal oleh banyak orang.
0: Oke. Jadi ada senang segalanya itu tadi obrolan kita, kayak narasumber kita yang luar biasa ini ada Alpin Juliandi. Oke.
1: Juliandi.
0: Oh, Juliandi. Oke, aslinya orang mana kok dong?
1: Aslinya orang Seluma.
0: Seluma di mananya?
1: Selumanya itu kita di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma ingat.
0: Oke. Nah, di sana segalanya mungkin ada orang Seluma tadi. Ada yang dengarkan juga mungkin kan bisa bangga lah dengan salah satu pemuda Seluma. Bujang yo.
1: Bujang.
0: Bujang Seluma.
1: Bujang Seluma.
0: Oke, oke, oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada sana segalanya perjumpaan kita malam hari iko kayak narasumber kita kayak Donga Alpin, karena memang mengingat waktu itu sudah menunjukkan pukul 20.57 udah waktunya kita pamit undur diri dari ruang dengar adik sana segalanya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk adik sana segalanya yang udah bergabung, udah dengarkan mungkin, dan juga untuk Donga, terima kasih Donga.
1: Sama-sama ya.
0: Udah enggak mampir nih di studio RRI Perempat Bengkulu. Betul, kan meluangkan malam minggunya.
1: Asli.
0: Mungkin mengganggu apa yo, ngedate-nya tidak?
1: Tidak, aman-aman ngeriting, aman.
0: Memang lagi tidak ada jadwal date ya?
1: Memang lagi tidak ada jadwal date.
0: Oke, terima kasih ya dong ya, pokoknya lah ngobrol-ngobrol lah kayak kami sama Desana Segalonyo. Dan untuk Desana Segalonyo tetap stay yo di RRI Perempat Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ada request lagu daerah. Dan terima kasih Segalonyo, Desana Segalonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,7 FM RRI Pemat Penggulu Suara Budaya Penggulu. Hari senak tadi kita sudah mendengarkan obrolan seru Inga Miranti bersama dengan narasumber kita ya, oleh Alpin Juliandi. Nah, hari senak kalau kita berlanjut untuk lagu-lagu Bengkulu selanjutnya sampai pukul 11 atau 23 waktu Indonesia Barat. Dari sana pengen request, bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964. Kita putarkan satu lagu dari sana. Ada lagu siapa ya? Sebentar, kita cek-cek dahulu lagu-lagu yang bisa kita dengarkan di sana, biar lebih seru ya kan. Ada Ikan Pai, sana mana ada sana, tetap berikan terus ada di Pemat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
1: Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ada sana, yo sering kali kalau kita mendapati ada rekan, ada kawan gitu, yo yang bau rokoknya kok tertinggal di baju dan juga rambut ada sana. Meskipun terkadang kawan kita tuh sudah tidak di berada tempat merokok ikan di sana. Nah, itu ada penyebabnya ternyata di sana. Penyebabnya adalah residu asap tembakau yang melekat pada permukaan. Sehingga pengaruhnya tidak langsung hilang ketika asap tidak lagi terlihat. Dikutip dari laman Mayo Klinik ada di sana, residu asap tembakau yang mengendap pada permukaan dikenal sebagai third hand smoke. Residu ini mengandung berbagai bahan kimia yang dapat terperangkap dalam benda berbahan lembut termasuk pakaian, tirai, karpet, serta furnitur. Pada rambut, residu asap juga dapat melekat dan terbawa seseorang ketika berpindah tempat. Third hand smoke research center menjelaskan bahwa bahan kimia yang tertinggal pada rambut, kulit, dan pakaian bisa dilepaskan kembali ke udara sehingga bau rokok masih tercium setelah kegiatan merokok selesai. Nah, orang yang tidak merokok pun ada di sana ya, dapat mengalami bau serupa karena berada di lingkungan yang terpapar asap tembakau. American Cancer Society menjelaskan bahwa partikel asap rokok dapat mengendap dan terserap pada permukaan sehingga residunya tetap ada setelah asap di udara menghilang ada di sana. Nah, jadi bila di sana pengen ya menghilangkan atau mengurangi residu-residu yang terbawa di mungkin di rambut, di baju, pakaian ya kan? Disarankan untuk mencuci pakaian yang dikenakan ada di sana, membersihkan tangan, membersihkan wajah. Ya lebih baik, lebih cocoknya mandi ada di sana ya. Berganti pakaian jadi bisa lebih fresh semua, fresh galau. Sudah tidak bau asap karena kan lumayan mengganggu untuk yang tidak suka baunya di sana. Nah, jangan lupa di sana mungkin bisa juga dikasih tahu untuk para perokok dan yang lainnya mungkin membuka atau menyalakan kipas kok sebenarnya tidak menghilangkan residu yang sudah menempel. Jadi kalau bisa ya diberi jarak yang jarak-jarak aman lah biar yang tidak merokok kok tidak terpapar. Jadi bila di sana butuh info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital. Belajar di sana ada satu lagu Pantai Malabro dari Junet dan Arie.
1: Pro 4 FM.

0: Come on, man.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Bagas?
1: Wah, alhamdulillah abangku, cuaca Bengkulu kemarin hujan semalaman, aduh.
2: Hujan di sana ya, di sini hujan lah, ada hari Rabu, petangnya Rabu, kemudian petang Kamis turun hujan, tapi paginya kembali lagi.
1: Panas lagi.
2: Bukan panas, tapi mendung lah, gelap.
1: Nah, sudah gelap.
2: Gelap seperti apalah yang jelasnya kebun asap lah, gitu kan.
1: Iya, Pak. Asap lagi, asap lagi.
2: Iya, yeah, tetap. Karena begini Bang Bagas ya, kalau kota Jambi ini di pertengahan.
1: Oh, pertengahan apa tuh?
2: Dikelilingi oleh Kabupaten dikelilingi oleh Kabupaten Muara Jambi.
1: Muara Jambi.
2: Iya, yeah, jadi kota Jambi itu di pertengahan, di sebelah baratnya Muara Jambi, kemudian di sebelah timurnya termasuk Kabupaten Muara Jambi hingga sampai perbatasan Bajung Lingkir Palembang.
1: Oh, sampai ke Palembang.
2: Iya, jalan perbatasan.
1: Perbatasan.
2: Iya, jadi dikelilingnya. Jadi kalau yang jelas terjadi
1: apa tuh?
2: Terjadi kebakaran lahan atau karhutlah di daerah Kabupaten Muara Jambi.
1: Oh, jadi yang terbakar itu yang di sekitar kabupaten itulah ya, Bang.
2: Jadi kalau di tiup angin dari selatan terkenalah imbasnya di kota
1: tetap terkena imbasnya.
2: Iya, yeah, karena dikelilingi dari sebelah selatan. Dari sebelah barat, kemudian sebelah selatannya, hingga di sebelah timurnya. Jadi Jambi itu di pertengahan.
1: Jadi mau tidak mau tetap terdampak lah ya hitungannya tuh, Bang.
2: Iyalah, terdampak kabut asapnya ke kota Jambi.
1: Oke. Jadi semoga ya segera reda, Bang, supaya dikasih hujan yang banyak.
2: Tapi hujannya tidak begitu lama waktu hari Rabu dan hari Kamis itu tidak begitu lama. Kalau hari Rabu itu sekitar lebih kurang 20 menit deras kali hujannya.
1: Oh, berarti yang kemarin belum terlalu lama lah ya. Jadi cuma numbas-numbas saya aja lah ya hitungannya.
2: Iya, hanya sebentar. Kemudian hari Kamis itu hujan juga petangnya sekitar 15 menit.
1: Ah, 15 menit.
2: Ya, kalau hari Kamis itu bagus airnya. Aku tadah dengan satu ember itu penuh lah, satu ember. Tapi bagus airnya. Tapi kalau hari Rabu itu bercampur dengan
1: abu.
2: Asap itu. Iya, ada agak kehitam-hitaman.
1: Ya, semoga segera reda, Bang, segera dikasih udara segar lagi.
2: Iya, begitu ceritanya, Bang Bagas. Jadi lagunya apa nih, Bang Bagas? Lagu apa ya?
1: Masih di Senandung, lagu Bengkulu.
2: Lagu Senandung Bengkulu. Bang Bagas pilihkan lagunya ya.
1: Oke, boleh. Ini ada lagu apa nih? Sebentar. Leliau Batang Padi.
2: Iyalah itulah.
1: Oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bagas. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Rito, ada Ayah Puput juga. Selamat malam untuk semualah yang monitor di malam hari ini. Ditinggal semua. Untungnya Bang Bagas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih juga sudah mampir.

0: Nah, kalau di sana ada Abang Hamzah Yusuf sudah mampir nih untuk pecah telur dulu penelpon pertama malam Miko. Di sana kalau pengen request atau pengen telepon boleh pakai tunggu di 08 11 781 6544 atau lain teleponnya 0736 7321 994. Kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi sana untuk mendengarkan lagu-lagu Bengkulu. Langsung saja kita putarkan Leliau Batang Pari special requestnya untuk Abang Hamzah Yusuf yang di Jambi. Semoga segera sehat dan juga segera reda untuk karhutlahnya.
1: Prompat FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, Polres Lebong mematangkan kesiapan pengamanan melalui simulasi yang melibatkan personel dan sejumlah unsur terkait. Simulasi digelar yang melibatkan personel dan sejumlah unsur terkait ini diadakan di Balai Desa Lebong Tambang, Kabupaten Lebong, yang dimana kegiatan tersebut mendapat asistensi dari Polda Bengkulu untuk memastikan pola pengamanan sesuai rencana dan prosedur. Simulasi melibatkan berbagai unsur pengamanan mulai dari pengaturan lalu lintas, pengamanan TPS, tim negosiator, dalmas awal dan lanjutan, pengamanan tertutup, penegakan hukum tinggi, hingga tim evakuasi. Skenario latihan menggambarkan jumlah kondisi yang berpotensi terjadi selama tahapan pilkades, termasuk pengamanan lokasi pemungutan suara, pengendalian massa, proses negosiasi, serta penanganan apabila terjadi gangguan keamanan. Karops Polda Bengkulu, Kombes Pol Ponco S, mengatakan simulasi menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel, sekaligus menyamakan pola tindakan di lapangan. Sementara itu, Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani mengatakan kegiatan tersebut dilakukan agar setiap personel memahami tugas dan langkah yang harus diambil ketika menghadapi situasi di lapangan, sehingga setiap tugas pengamanan yang dilakukan bisa dijalankan dengan baik. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lebong Azhari, Kapolres Lebong AKBP Agung Ramadhani, Wakapolres Lebong Kompol George Rudianto, jajaran pejabat utama Polres Lebong, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Lebong Heru Dana Putra. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, hari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

91,7 FM Energi Pembat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik senak, selamat bermalam minggu. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 11 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin ya, yang mungkin sudah mulangin metenya karena tidak boleh main malam-malam ke adik senak ya. Mungkin sudah di rumah, sudah mendengarkan perompet Bengkulu adik senak ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Sama bagas kurang lebih nanti sampai pukul 23 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Tapi masuki pukul 23 nanti kita hanya jazz music atau mendengarkan lagu aja dari sana. Nah, kalau sudah hadir di sana ada Bang Riko di Tanah Patah yang melalui line WA. Hadir di acara Senandung Bumi Merah Putih. Request lagu Muko-Muko. Atingko Rindung. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Mak Dadang, Budi Herawati, dan Sisi di Palembang. Semuanya aja makasih. Sama-sama. Makasih juga Bang Riko sudah selalu setia mendengarkan Prompe Bengkulu. Dan juga di sana ada satu pendengar juga yang request Tuska dengan Yo Potoy Potoy dari Aulia yang sedang merantau di Palembang. Jadi tetap semangat, tetap bahagia walaupun mungkin kondisi sedang tidak baik-baik saja. Tapi insya Allah dengan ikhlas, dengan tabah menjalani semuanya. Siapa tahu ya kan? Walaupun menuju akhir tahun, tapi tetap rasa akhir bulan, rasa gajian tetap ceria. Jadi buat adik sana segalanya yang pengen request, Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 0736 732 1994. Kurang lebih ya 58 menit lagi lah, 48 menit. Bagas tunggu sampai pukul 23 ya. Yang pengen request, pengen dengerin lagu Bengkulu kesayangan adik sana, mungkin bisa juga diberikan lagu-lagu rekomendasi, lagu-lagu Bengkulu yang asik-asik ke mungkin bakal siap mendengarkan di sana. Jadi pertama kita putarkan dulu di sana request dari Bang Riko di Tanah Patah dengan Atingko Rindung.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Bengkulu.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senang di Dukcapil Kabupaten Karo melaksanakan layanan pengaktifan identitas kependudukan digital atau IKD bagi di lingkungan Polres Kaur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan kepemilikan IKD masyarakat Kabupaten Kaur. Layanan pengaktifan IKD tersebut nyasar personel Polres Kaur serta masyarakat yang belum mengaktifkan IKD. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlan melalui Sekretaris Januar Afrikom mengatakan kegiatan pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Dengan hadir langsung di lingkungan Polres Kaur, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dukcapil hanya untuk melakukan pengaktifan IKD. IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi pada ponsel. Kehadiran IKD diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai dokumen dan layanan administrasi kependudukan secara lebih praktis dalam satu genggaman. Melalui kegiatan tersebut, Dukcapil Kabupaten Kaur berharap target pengaktifan IKD dapat terus meningkat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 23 waktu di Sabara, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sahabat budaya, kesenian Barong Landong merupakan permainan yang tumbuh di masyarakat Lembak yang ada di Provinsi Bengkulu. Konon, kesenian ini sudah ada sejak abad 18. Barong berarti orang-orangan, sedangkan Landong berarti tinggi besar. Barong Landong terbuat dari kerangka bambu, diberi tangan dan kepala seperti halnya manusia, berparas lelaki dan perempuan, serta didandani layaknya seperti pengantin tradisional Bengkulu. Barong Landong merupakan permainan rakyat yang diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur setelah panen padi tiba. Bagaimana sebenarnya Barong Landong? Berikut Ketua BMA Kota Bengkulu, HS Effendi MS.
1: Jadi Barong Landong ini sepengetahuan kami di Bengkulu sebagai anak cucu yang membuat itu pada abad ke-18, awal abad ke-18 itu sudah ada. Ya. Namun kita tidak terlampau tahu persis apa ada kaitannya dengan berakulturasi dengan budaya lain seperti misalnya Cina atau Betawi ya. Nah, Barong Landong ini sekitar 50 tahun yang lalu ini sudah menghilang. Tidak lagi ditampilkan di event-event yang selama ini ada di tengah masyarakat. Namun dari tanggal 1 sampai 10 Muharram kita tampilkan kembali, kita gali kembali sampai kepada musiknya. Jadi dari sejarahnya Barong Landong ini memang di Kota Bengkulu, kalau dulu desa namanya di Desa Tanjung Agung. Itu desa yang cukup luas yang sekarang ini dipisahkan menjadi desa-desa sampai 7 desa atau kelurahan. Nah, kemudian arti dari Barong Landong itu sendiri, barong itu artinya sejenis boneka, sedangkan landong itu atau landong itu adalah besar tinggi dan itu berbentuk orang. Makanya kalau orang melihat Barong Landong, kadang-kadang orang melihat kok ada kemiripan ya dengan ondel-ondel di Betawi. Kemudian kok ada kemiripan juga dengan ogoh-ogoh katanya di Bali. Kalau dengan ondel-ondel, saya nggak tahu persis bahwa bahasa kami pun di Kota Bengkulu ini, bahasa Lembak itu sama dengan bahasa Betawi. Pola hidup dan sebagainya sama. Nah, apakah ini ada suatu keterkaitan emosionalnya dulu? Tapi yang jelas mereka juga adalah Melayu seperti kita. Kemudian yang namanya Barong Landong ini besar dan tinggi. Tingginya itu 2 meter setengah. Dan bisa beratnya itu sampai ya 8 sampai 10 kiloan. Itu dijunjung. Badannya itu persis seperti manusia. Dan dari sejarahnya bahwa Barong Landong ini sebenarnya adalah suatu yang diperintahkan oleh petinggi raja-raja kita dulu, pemimpin-pemimpin kita dulu dengan kearifan lokalnya pada selesai panen itu dimainkan. Dan menurut sejarah versi yang pertama itu sepertinya dulu kan ada kebang-kebang ya. Ya orang-orangan yang di sawah itu untuk mengusir burung. Saat itu diperintahkan oleh pasirah untuk dibuat besar seperti orang dan diberi baju seperti pengantin. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Barong Landong itu tetap dia satu pasang. Pakaiannya itu lengkap, ada singal, ada tutup kepalanya. Kemudian kepalanya itu terbuat dari ukiran kayu seperti manusia. Sedangkan bahan pembuat bodinya atau badannya itu berasal dari rotan untuk membuat rangkanya dengan bambu dan kayu untuk kepalanya. Iya. Kemudian kostum yang dia pergunakan itu seperti pengantin. Selengkap mungkin tidak ada ubahnya seperti pengantin asli atau orang yang aslinya. Nah, inilah yang namanya Barong Landong itu.
0: Jika di Betawi ada tanjidor dan kelengkapan lainnya untuk mengiringi ondel-ondel dalam pentas, nah, bagaimana dengan alat musik untuk mengiringi Barong Landong dalam berjoget? Dan kapan Barong Landong ditarikan atau ditampilkan? Kembali disampaikan S. Effendi MS.
1: Musiknya ini sangat khas dan dia memiliki karakter yang betul-betul menonjol sekali. Karena musik itu mempergunakan gendang serunai. Gendang serunai, jadi ada 3 alat musik, gendang panjang, 2, kemudian dengan serunai. Itu untuk menghimbau atau untuk memanggil masyarakat sehingga bisa berkumpul. Kalau dulu Barong Landong itu ditampilkan pada event-event tertentu pada saat setelah memotong padi. Setelah memotong padi. Nah, kemudian musiknya itu mempergunakan redap dan kulintang. Redap dan kulintang ditambah dengan gong. Jadi ini memang betul-betul khas. Sedangkan lagunya itu adalah lagu Barong Landong. Terdiri dari irama burung lantik dengan irama Barong Landong itu sendiri.
2: Kalau burung lantik ini seperti apa, Pak?
1: Nah, burung lantik ini adalah jenis burung yang sampai saat ini masih tetap di Kota Madia ini, di sawah-sawah itu. Apabila hari sudah mulai musim penghujan, dan bersawah sudah mulai akan turun, kalau istilah orang Bengkulu sudah akan membajak sawah, maka burung lanting itu pasti ada warnanya putih. Dia tidak seperti bebek, tetapi lehernya agak sedikit pendek. Dia juga bukan bangau karena dia tidak terlampau tinggi. Ini burung ini khas. Setiap dua orang atau satu pasang barong landong itu ada juga satu pasang burung lanting. Nah, jadi inilah yang ditampilkan untuk dia berjoget dengan lincahnya, dengan iringan musik tadi. Lalu kapan menampilkannya? Barong landong ini ditampilkan kalau pada zaman dahulu, pada saat terjadinya pesta panen. Pesta panen di balai adat. Dulu kan orang melakukan pesta perkawinan setelah panen, itu pasti ada hiburannya barong landong ini. Selain dari hiburan yang lain-lain ya, sepertinya berjung, silat, beseramba, ya kan? Nah, maka ada yang namanya permainan barong landong ini. Pada saat ini, dengan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Adat, kita ingin mengembangkan barong landong ini sehingga menjadi aset bagi budaya nasional kita, khususnya di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Kita ingin bahwa barong landong ini bukan saja ditampilkan bersamaan dengan tabot, zaman dahulunya juga bersamaan dengan tabot ini. Satu sampai dengan 10 Muharram. Selain dari pesta panen dan pesta di balai tadi. Sekarang ini pada saat ulang tahun kota, pada saat selamatan ulang tahun kota juga kita tampilkan. Jadi kami melalui RRI ini terima kasih banyak karena sudah mengekspos ini. Dan kami memang akan mengembangkan ini sedemikian rupa sehingga nanti bisa juga diikut mendampingi. Ikut serta mendampingi misalnya kalau terjadi festival ondel-ondel di Jakarta atau mungkin nampil di Taman Mini dan sebagainya. Ini kami harap dari pemerintah bisa membantu di dalam penggalian dan pelestariannya sampai kepada barong landong ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
0: Anda penasaran bagaimana barong landong dan ingin turut serta menari dengan barong landong? Kami ajak Anda untuk mampir ke Kota Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro4 RRI.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa prakemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengelola tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.
1: Perompak Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: Ngeri banget deh.
1: Ngeri-ngeri apa sih?
0: Itu, denger gak? Lagu itu.
1: Bentar-bentar. Oh, Lingcir Wengi.
0: Ih, abang, jangan dibilang dong. Ngeri tahu.
1: Enggak kok. Gini nih sejarahnya. Jadi dulu lagu aslinya ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1450 Masehi. Nah, Sunan Kalijaga ini memang terkenal banget bukan cuma seorang wali, tapi juga budayawan. Sang Sunan sering tuh menggunakan budaya dan tradisi Jawa untuk mengenalkan agama Islam kepada orang-orang Jawa di zaman dulu. Dan akhirnya terciptalah Kidung Lingcir Wengi ciptaan dari Sunan Kalijaga ini. Tuh, ternyata jauh kan dari kesan horor dan mistis. Bahkan aku juga pernah tuh baca di brilio.net. Katanya lagu ini biasa dinyanyikan malam-malam setelah sholat malam ataupun ibadah malam yang isinya menyiratkan doa kepada Tuhan. Tujuannya cuma satu, yaitu meminta bantuan dan perlindungan dari Tuhan atas hal-hal buruk dan juga menolak bala.
0: Oh, malah ternyata baik dan positif ya, Bang?
1: Iya. Udah yuk, tidur lagi.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Celakalah engkau, wahai Umar. Apakah engkau ingin memimpin umat, tapi tidak tahu keadaan mereka?" Setelah anak-anak itu tertidur dalam kenyang, Umar duduk agak jauh, sambil memandangi wajah-wajah kecil mereka yang kini damai. Sang ibu pun berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai orang asing." Umar menunduk dan berkata lirih, "Besok datanglah ke Baitul Mal. Katakan bahwa kau dibantu oleh Amirul Mukminin semalam. Engkau akan diberi bantuan yang cukup." Mendengar itu, sang ibu tercengang. Ia baru sadar bahwa laki-laki sederhana yang memikul gandum, meniup api, dan memasakkan makanan untuk anak-anaknya adalah khalifah sendiri.

guys, nak. Jadi demikianlah siaran untuk Perindo Malam. Saya Bagas Andi Santoso, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran hari ini. Edisi 3 Oktober 2006. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sahabat budaya, kami hadirkan informasi di hari ini nanti sepanjang pagi di mana di Barendo Pagi dimulai pukul 5 lewat 15 menit. Nanti kami akan sajikan lagu-lagu islami, nanti dirangkaikan religi hingga pukul nanti pukul 6 pagi nih sahabat budaya. Dan kita nanti akan ada kabar kita dan juga berita santai sujuan sajian dari RRI Pro 4 di 91,7 MHz. Selanjutnya nanti ada penampilan-penampilan lagu-lagu budaya Nusantara ini hari sahabat budaya, dan kita awali di lagu-lagu islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Prompar FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku

tertutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

di sana kabar kita, informasi kabar kita di Minggu 4 Oktober 2026 di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota Provinsi Indonesia di perkiraan BMKG Henok Vita mengatakan seperti yang dilansir di kanal YouTube BMKG untuk di Pulau Sumatera. Terdapat Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu mengalami hujan dengan intensitas ringan. Untuk Padang, hujan dengan intensitas sedang, Palembang, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, udara kabur, Bandar Lampung mengalami berkabut. Sementara di Pulau Jawa Serang, Bandung, dan Semarang, hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Surabaya mengalami berawan tebal, Yogyakarta, udara kabur. Sementara di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat Denpasar berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang cerah berawan. Untuk di Kalimantan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, Samarinda udara kabur, dan Tanjung Selor hujan disertai petir.

Informasi selanjutnya ada senak dari kabar kita, penguatan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau ditutup 0,47% atau 84 poin menjadi 17.882 per dolar Amerika. Analisis pasar uang Ibrahim Aswabi dalam analisisnya di Jumat 2 Oktober, pelaku pasar terus mencermati perkembangan konflik terkait Selat Hormuz, di mana The Wall Street Journal melaporkan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan tambahan 10.000 tentara ke Timur Tengah. Penambahan tentara tersebut disebut sebagai upaya Amerika Serikat untuk kembali menyerang Iran di bulan November. Pelaku pasar tetap mengkhawatirkan perang dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. Demikian hari sanak informasi kabar kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi 1 jam ke depan nanti di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Hari sanak tentunya dapat menginput ataupun bisa membaca informasi dari rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

Prompat FM. Berundur pagi. Prompat RRI Bengkulu. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berundur pagi. Prompat RRI Bengkulu.

Iya, selamat pagi sahabat budaya ataupun adik sanak dimanapun Anda berada di pagi hari Iko. Bersama saya Inga Sofi nih, adik sanak yang mempersemai adik sanak nanti di Barendo pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Adik sanak tentunya di hari Minggu Iko, tepatnya awal bulan ya adik sanaknya di tanggal 4 Oktober 2026. Adik sanak juga hari Iko tentunya sudah mulai bangun pagi dan walaupun rebahan lagi. Semangat pagi dan salam sehat buat adik sanak segala. Nengok dulu di luar rumah, hujan apa tidak. Nampak pagi kok memang hujan ya tuh adik sanak yo, gerimis-gerimis gimana itu. Menambah ya rebahan lagi nih adik sanak segala yo. Namun tentunya di hari Minggu ataupun kalau kita ngeceknya tuh di akhir pekan nih dah. Akhir pekan banyak aktivitas-aktivitas yang ringan, tidak seperti hari-hari yang padat-padat dah adik sanak. Kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi buat segalonyo. Ya terutama kini ko untuk yang adik sanak yang buka lapak dah, yang di pagi hari ko ada yang jual sarapan atau juga yang di pasar yang sudah mulai membuka lapaknya. Tentunya kami ucapkan semangat pagi buat segalonyo, salam sehat. Jangan lupa sarapan pagi untuk menambah energi kita di pagi hari ko. Nanti sampai malam beraktivitas dan berrutinitas dulu belepotan ya di sana. Nah tentunya di pagi hari ko kita bersama kami nih di 91,7 MHz ya di sana. Kami mempersamai adik sanak segalo, semoga bisa menghibur adik sanak segalo di pagi hariku dan menjelang siang kelak ya. Dan tentunya tidak lupa juga buat adik sanak yang masih berada di fasilitas-fasilitas umum, fasilitas-fasilitas kesehatan, kami ucapkan semangat pagi nih buat adik sanak segalo tentunya. Salam sehat buat segalanya dan bersama kami nanti lagu-lagu ataupun sajian dari lagu-lagu nuansa budaya Nusantara di 91,7 MHz ya di sana ya.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanakpu, banyak pasalnya, pasal dalam kanakpu dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanakpu nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanakpua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanakpua dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanakpu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanakpu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanakpu.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanak Puha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Wilson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanak Puha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanak Puha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanak Puha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Wilson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanak Puha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanak Puha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Wilson Kaitora mengatakan, dampak Kanak Puha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa yang ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber

0: tutupan lahannya masih bagus ya, masih bagus ya, relatif bagus ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah masih banyak hutannya.
1: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
2: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
1: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
3: Nah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang, baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke, Pak. Saya turun ke Bengkulu, jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai. Hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore. Sampai sini Selasa pagi, jam 5, ada telepon, berita dari Padang, almarhum.
4: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi iya, di kawasan hutan.
3: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kasihan Bapak.
1: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
5: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
6: Pengurangan apa?
5: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
6: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
5: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah.

0: Saat ini, pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak, seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
1: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
1: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana informasi di kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, di mana memasuki di Oktober 2026 nih, ada sana Provinsi Bengkulu mulai berada di periode peralihan musim dari kemarau menuju musim hujan. Pada masa pancaroba, kondisi cuaca dapat merubah dengan cepat, mulai dari hujan ringan hingga hujan dengan intensitas lebih tinggi. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu Andre Alvindo mengatakan meski memasuki masa peralihan, cuaca panas masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Suhu udara diperkirakan dapat mencapai 33 derajat Celcius, sementara kecepatan angin berada di kisaran 15 knot dan masih dalam kategori normal. Kondisi peralihan musim juga membuat masyarakat perlu mewaspadai nih ada sanak perubahan cuaca yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Dan BMKG sebelumnya memperkirakan awal musim hujan di Provinsi Bengkulu berlangsung secara bertahap mulai dasarian ketiga Oktober hingga November 2026. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, prestasi Provinsi Bengkulu di tingkat nasional tidak berhenti di raihan penghargaan ya di sana kyo. Jemano Reward senilai 6 miliar dari Kementerian Dalam Negeri diwujudkan dalam rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih yang digelar di 9 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Bengkulu. Sebanyak 12 event digelar dengan menghadirkan artis nasional maupun lokal, serta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan total reward 6 miliar, secara rata-rata nilai tersebut setara 500 juta rupiah per eventnya. Rangkaian kegiatan Semarak Merah Putih tersebut nih rasanak akan terselenggara selama 10 hari, di mana konsep ini diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, namun juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aktivitas usaha dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Demikian ada sanak informasi di pagi hari ini di kabar kita tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Nantikan informasi di 1 jam ke depan ya ada sanak, dan ada sanak juga bisa mendownload ataupun bisa melansir di laman rri.co.id ataupun bisa di RRI Digital.

Rompat FM. Rondo Pagi. Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi. Rompat RRI Bengkulu.